Kamu lagi dengerin The Morning Crew barengan sama Dibi di sini di DJ FM Surabaya. Buat kamu yang lagi mau OTW ke tempat kerja, hati-hati di jalan ya yang stars ya. Buat kamu juga yang mungkin barusan aja bangun, yang lagi mau siap-siap ya, semangat buat kamu di hari Senin ini yang stars. Mungkin menu kehidupan yang akan tersaji ya, ada yang mulus, ada yang mantap, ada yang enak. Tapi ada juga beberapa dari kamu yang mungkin lagi mendapatkan menu kehidupan hari ini yang gak seberapa enak gitu ya. Tapi mesti harus banyak-banyak kita syukuri. Nah mungkin dari kamu juga yang selalu mager buat berangkat, itu karena mungkin lalu lintas di beberapa titik di kota Surabaya itu agak sedikit pacet, padet gitu ya, ya stars. Jadi untuk pagi hari ini, yuk kita mau update dulu untuk beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Selamat pagi, Cap. Lama banget nih, Cap. Kita gak pernah bertegur sapa dan lama juga kita gak manasin dan gak menggunakan helikopternya di JFM Surabaya ya. Kapten, let's go. Kita mau lihat ke beberapa titik di kota Surabaya. Yang pertama mungkin kita mau ke Pangeran Sudirman kali ya. Di putaran atau di putar balik Karapan Sapi itu. Boleh? Yuk kita langsung aja menuju ke sana. Oke, yang search dari pantauan di Pangeran Sudirman atau putar balik Karapan Sapi, di situ lalu lintasnya terpantau lengang, ramai lancar yang stars ya. Jadi mungkin buat kamu yang mau menuju ke arah-arah Tunjungan Plaza, tapi lewatnya di Pangeran Sudirman Karapan Sapi, di situ depan Intiland Tower, nah lalu lintasnya masih aman jaya nih yang stars. Tapi perlu hati-hati juga ya buat kamu yang mau belok yang stars ke putar balik Pangeran Sudirman Karapan Sapi ini. Tapi yang keluar dari Sono Kembang harus hati-hati ya, jangan langsung belok ke kanan ya stars. Pastiin kalau sign kamu itu udah nyala, dan pastiin juga lalu lintasnya itu gak seberapa ramai ketika kamu mau ke kanan. Karena biasanya tuh banyak banget yang ngawur gitu kan, dan sering terjadi kecelakaan juga biasanya di situ karena lalu lintasnya agak-agak rancu dari yang mau ke kanan dari si Sono Kembang, daerah-daerah Sono Kembang situ ya. Jadi harus hati-hati ya. Kita mau menuju ke lokasi berikutnya. Untuk pagi hari ini kita boleh kali ya ke daerah Prapen, Margorejo Indah, kayak gitu-gitu ya stars. Kita coba lihat, biasanya di daerah-daerah sini nih itu lalu lintasnya agak-agak sedikit padat juga. Tapi untuk pagi hari ini gimanakah untuk lalu lintasnya? Mari kita lihat dulu. Oke, kalau dari pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System dari lalu lintas Margorejo Prapen yang stars ini, lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar ya. Kecuali kalau misalkan memang ada traffic light yang menyatakan bahwa merah gitu ya. Nah, berarti berhenti di situ, dan itu kemungkinan besar terjadi ada ekor yang cukup panjang juga. Tapi kalau untuk pantauannya sendiri, lalu lintasnya masih ramai lancar. Dan tolong dong buat yang mungkin berhenti gitu ya, karena kena traffic light gitu, masih merah lampunya. Tolong untuk kendaraan-kendaraannya itu gak terlalu maju banget. Bahkan majunya itu udah sampai yang mau ke depan banget tuh loh. Takut banget kalau misalnya kamu kena terabas dari kendaraan yang sisi lain ya, yang stars ya. Jadi tolong jangan maju-maju, tetap patuhi marka jalan. Berhenti di garis belakang penyeberangan atau zebra cross. Jadi jangan terlalu maju-maju banget. Satu, kasihan yang nyebrang nanti ya. Terus yang kedua, kamu nanti kena tenggor sama kendaraan lain ya dari sisi lain. Nah ini bahaya juga, oke? Di Raya Prapen Margorejo Indah terpantau masih ramai lancar. Ramai lancar gitu ya, masih belum padat atau padat merayap belum ya stars. Masih ramai lancar, masih bisa jalan kendaraan kamu ya, baik motor ataupun mobil. Kita geser ke lokasi ketiga. Nah kalau yang ini adalah pantauan dari Mas Rishad untuk pagi hari ini, memberikan info lalu lintas juga
Dan katanya untuk pagi hari ini ada di sekitar Jalan Sulawesi, Dip. Wih, pagi-pagi banget udah di Jalan Sulawesi nih, Mas Rishad nih. Tadi udah sempet kasih rekomendasi lagu ya, dan udah dikasih lagunya, tapi sekarang mau kasih info traffic. Katanya kalau untuk di Jalan Sulawesi itu lalu lintas terpantau ramai lancar, masih aman banget baik untuk mobil ataupun kendaraan motor, untuk masih bisa melewati Jalan Sulawesi dengan nyaman dan aman, katanya gitu. Terima kasih Mas Rishad untuk info traffic-nya pagi hari ini. Dan itu dia untuk 3 titik yang stars berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System maupun juga dari Mas Rishad yang tadi udah sempat kasih untuk info traffic-nya dari Jalan Sulawesi yang stars ya. Dan bentar lagi nih yang stars Dewi masih bakal kasih good news from Indonesia. Ada kabar-kabar baik dari Indonesia yang membuat kita sumringah, membuat kita bangga banget jadi warga negara Indonesia yang stars. Kira-kira apa aja info yang bakal dibikasi buat kamu? Dan sambil dibacain satu-satu yang udah gabungan tentunya di 081-888-0948. So station terus cuma di DJFM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sekarang bayangin, streaming, download file besar dalam sekejap, video call tetap lancar, bahkan saat lagi mobile. Dulu mungkin bikin kita bilang, wow, sekarang biasa aja. Bukan karena pengalaman yang nggak luar biasa, tapi karena kita sudah terbiasa dengan yang luar biasa. Itulah pengalaman menggunakan Telkomsel 5G. Telkomsel 5G, terbiasa luar biasa. Dekatnya nyata, pintarnya terasa. Powered by AI.
3: Pagi-pagi makan bolu.
4: Cakep.
3: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
4: Ya.
3: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

Olivia Dean ini lagi menghadapi atau mendapatkan gugatan hukum di California terkait lagunya berjudul I've Seen It ya, yang ada di album The Art of Loving nih youngsters, yang katanya lagu ini itu dituduh memiliki kemiripan melodi dengan lagu Just the Two of Us gitu. Dan gugatan ini ikut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group youngsters. Itu adalah satu hal yang lagi dihadapi oleh Olivia Dean youngsters ya, yang berkaitan dengan proses hukum juga gitu. Nah, kalau ngomongin soal permasalahan dan juga tuntutan gitu, penyanyi luar negeri yang juga lagi mau datang ke Indonesia sebenarnya ini juga mendapatkan tuntutan, dan kali ini tuntutannya bukan secara hukum, tapi tuntutan dari para pemegang tiket konser Brian McKnight yang stars, yang dimana nama-nama Raisa sebagai bintang tamunya itu juga ikut keseret-seret gitu. Jadi konsernya Brian McKnight yang bakal featuring sama Raisa ini itu batal ya stars di Indonesia. Dan ini pasti menimbulkan kekecewaan yang luar biasa sih untuk para pemegang tiket ya, yang sudah membeli gitu kan. Jadi memang rencananya konser Brian McKnight ini bakal diselenggarakan gak cuma di Indonesia aja, tapi juga di Singapura yang stars. Jadi ada di Jakarta, Surabaya, dan Medan gitu ya. Itu resmi dibatalkan. Dan pihak dari promotor itu membutuhkan waktu kurang lebih 90 hari kerja. Lumayan lama ya. Untuk mengembalikan atau merefund tiket para pemegang tiket atau yang sudah membeli tiketnya. Dan ini disampaikan oleh MEG Entertainment gitu, yang akan memastikan bahwa proses refund tiket konser Brian McKnight ini tetap akan berjalan secara bertahap dan menjadi komitmen kepada para pemegang tiket gitu. Dan sedangkan diseret-seret nih namanya Raisa karena sebagai salah satu guest star juga gitu ya, atau featuringnya si Brian McKnight ini, akhirnya nama Raisa itu juga ikutan keseret-seret gitu ya stars. Gak cuma Raisa aja, tapi labelnya Raisa yaitu Junior Records ini juga keseret-seret. Kayak ayo dong, Junior Records ini kan juga bagian dari konsernya, bisa kali gitu kayak ngebalikin nge-refund tiketnya gitu. Dan dijelaskan secara gamblang oleh Junior Records di sosial media mereka kemarin ya stars, yang menyampaikan bahwa Junior Records ini dan juga Raisa itu tidak memiliki keterlibatan ataupun juga tidak ada andil besar soal keputusan pembatalan konser Brian McKnight gitu ya. Dan tidak ada juga pemenang untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait refund tiket gitu. Jadi pihak Junior Records ataupun juga pihaknya Raisa di sini itu hanya sebatas meneruskan saja keresahan-keresahan dari para pemegang tiket yang sudah membeli tiketnya, yang akan disampaikan kepada pihak manajemen Brian McKnight ataupun juga kepada promotornya gitu. Soal alasan kenapa kok dibatalin sendiri untuk konser bertajuk A Symphony of Love ini yang akan digelar di Jakarta, Surabaya, dan juga Medan. Ini disampaikan oleh pihak promotor bahwa pembatalan konser ini secara mendadak juga gitu ya youngsters, bahwa tidak ada keinginan sebenarnya untuk adanya pembatalan konser ini, tapi penyelesaian refund itu yang harus di highlight, bahwa mereka akan mengembalikan refund tiketnya selama atau paling enggak butuh waktu sekitar 90 hari kerja. Semoga aja benar-benar bisa terrealisasi ya untuk kembalinya tiket-tiket atau uang-uang para pembeli ini ya stars. Kalau batal nonton konsernya Brian McKnight di Surabaya enggak apa-apa. Dibi langsung kasih aja lagunya buat kamu di pagi hari ini.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew, Youngsters. Iya ya, baru nyadar juga kalau ternyata Asian Games ini sudah selesai ya, diselenggarakan ya, Youngsters ya. Dan kontingen Indonesia ini menutup perjalanan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan menempati peringkat ke-16 klasmen medali. Menurut kamu 16 tuh jauh atau cukup membanggakan atau gimana nih menurut kamu? Buat aku sih masih oke lah ya, gitu, masih oke lah. Dan sampai hari terakhir penyelenggaraan di hari Minggu kemarin, 4 Oktober 2026, Indonesia sudah mengoleksi 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu, ya, Stars. 5 medali emas Indonesia ini datang dari 4 cabang olahraga, yaitu bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan juga panahan. Sedangkan untuk apa namanya koleksi yang lain nih yang stars ya, ini koleksi dari yang lainnya itu juga dari cabang-cabang olahraga yang lain juga gitu ya. Jadi koleksi Indonesia ini ada di bawah Taiwan yang menempati posisi ke-15 yang stars. Kalau Taiwan sendiri itu ada 5 emas, 17 perak, dan 33 perunggu. Tapi Indonesia masih unggul dari Filipina, yaitu yang ada di posisi ke-17 ya, Stars. Terima kasih banyak untuk semua atlet-atlet yang sudah menyumbangkan, baik itu medali emas, kemudian medali perak, dan juga medali perunggu. Terima kasih untuk perjuangan teman-teman semuanya yang sudah memberikan yang terbaik tentunya ya, dibiyakin banget. Tapi mungkin masih belum maksimal untuk membawa pulang medali emas sebanyak-banyaknya. But it's okay, dan semoga pemerintah Indonesia memberikan apresiasi yang luar biasa juga untuk para atlet yang sudah berlaga atau berjuang di Asian Games Aichi Nagoya 2026, Young Stars. Dan ngomongin soal olahraga juga nih, Young Stars, nanti malam yaitu di hari Senin 5 Oktober 2026 jam 8 malam bakal ada final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia dan juga Thailand ya, Stars. Yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi mudah-mudahan aja ya hasilnya benar-benar memuaskan untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, Stars. Dan kalau ngomongin soal perjalanan menuju ke final, Indonesia ini lolos sebagai juara grup A dengan mengumpulkan 7 poin setelah menang telak 9-2 atas Bangladesh di laga terakhir grup ya, Stars. Dan Thailand ini bisa lolos menuju ke final itu sebagai juara grup B dengan total 6 poin, walaupun sempat kalah juga dari Filipina ya di laga pamungkas yang Stars, tapi akhirnya Thailand mengantongi tiket menuju ke final yang Stars. Dan tiket pertandingan di final Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ini sudah terjual habis dengan kapasitas sekitar 67.000 penonton. Kita doain semoga yang terbaik untuk Indonesia. Jangan lupa nanti nonton juga ya, Young Stars, untuk pertandingan final antara Indonesia versus Thailand. Kira-kira menurut kamu mana nih yang bakal lolos sebagai juaranya, Indonesia atau Thailand menurut kamu? Semoga Indonesia ya. Harus dong, optimis dong. Nah, ngomongin soal Asia, tadi Dibi udah ngebahas Asian Games, terus abis gitu sepak bola ada di FIFA Asian Cup gitu, ASEAN Cup ya, Stars. Nah, Dibi punya pertanyaan-pertanyaan yang gampang sih buat kamu jawab ya, Stars. Di mana negara-negara di Asia itu ternyata punya julukan-julukan yang unik banget ya, Stars ya. Kira-kira dari julukan yang nanti Dibi bakal sebutkan itu adalah negara apa sih yang punya julukan itu ya, Stars? Udah siap buat jawab pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew hari ini? Langsung aja kita mulai di ujian kelas Tebak Cepat The Morning Crew. Hey, 26.

titik-titik. Apakah A, negeri gajah putih, atau B, negeri macan Asia? Apakah A, negeri gajah putih, atau B, negeri macan Asia? Kira-kira menurut kamu jawabannya adalah titik-titik-titik. Thailand yang akan berlaga di final FIFA ASEAN Cup 2026 bareng sama timnas Indonesia adalah negara yang punya julukan titik-titik-titik. Apakah A, negeri gajah putih, atau B, negeri macan Asia? Jawabannya menurut kamu adalah titik-titik-titik. Di 081-888-0948. Ini adalah pelajaran IPS. Kira-kira kamu masih ingat gak ya? Ayo, masih ingat gak? Thailand punya julukan titik-titik-titik. Apakah A, negeri gajah putih, atau B, negeri macan Asia? Thailand yang bakal tanding sama Indonesia malam hari ini di final FIFA ASEAN Cup 2026 adalah negara yang punya julukan titik-titik-titik. Apakah A, negeri gajah putih, atau B, negeri macan Asia? Langsung di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya yang stars.

Sekali lagi pertanyaannya adalah, Thailand punya julukan sebagai negara titik-titik-titik. Apakah A, gajah putih, atau B, macan Asia? Apakah A, gajah putih, atau B, macan Asia? Menurut kamu jawabannya yang mana? Langsung aja kasih tahu sekarang juga sambil dibacain ya satu-satu yang udah gabungan nih Youngsters di WhatsApp kita. Banyak nih yang udah gabungan nih karena gampang ya pertanyaannya ya. Ada Mas Aditya Safarudin yang menjawab A, gajah putih. Mas Ferdi, selamat pagi Mas Aditya dan juga Mas Ferdi. Jawabannya adalah gajah putih. Kemudian ada Mas Randy, jawabannya adalah yang A, gajah putih. Mas Randy 1 ini juga ngejawab yang A. Mas Adnan ngejawab yang A. Terus abis gitu ada Mas Yusuf Triyono menjawab negeri gajah putih aja deh gitu. Terus juga selamat pagi untuk Kakak Indah. Hai. Ini jawabannya adalah negeri gajah putih, yaitu yang A juga. Baik, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang menjawab A, negeri gajah putih. Oh, okay. Ini ada Mas Rishad yang sudah bergabung juga. Jawabannya adalah Adib, negeri gajah putih. Okay. 8 orang bergabung di pertanyaan pertama. Jawabannya sama semua, yaitu yang A, negeri gajah putih. Apakah betul itu jawabannya? Dibi kunci dulu Youngsters. Jawaban-jawaban yang sudah masuk di pertanyaan pertama ujian kelas tebak cepat The Morning Crew putar negara-negara Asia. 3, 2, 1. Dibi kunci jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama ujian kelas tebak cepat The Morning Crew adalah Thailand, yang dimana akan tanding hari ini negara asal Lisa, ya, Lisa Blackpink, yang stars adalah negara yang punya julukan titik

titik-titik. Apakah A, negeri gajah putih, atau B, negeri macan Asia? Jawabannya adalah

negeri Gajah Putih. Betul. Jadi Thailand itu punya julukan sebagai negeri Gajah Putih ya. Mungkin buat adik-adik yang hari ini lagi mau OTW berangkat entah ke sekolah atau ke kampus yang belum tahu juga, oh ternyata negara-negara di Asia tuh punya julukan sendiri ya. Yes, betul. Dan Thailand adalah salah satu negara yang punya julukan negeri Gajah Putih. Kenapa sih Thailand itu punya julukan negeri Gajah Putih, yang stars? Karena gajah putih itu dianggap sebagai hewan yang sakral, simbol kekuasaan raja dan pembawa kemakmuran serta keberuntungan dalam budaya serta tradisi Buddha di Thailand nih ya stars. Dan bisa dibilang bahwa di tradisi Buddha Thailand, gajah putih itu dihubungkan dengan kesucian juga. Jadi berdasarkan legenda gitu ya, dari yang dibaca, ada yang namanya Ratu Maya. Ini bermimpi gitu ya, mimpi nerima seekor gajah putih sebelum melahirkan sang Buddha gitu. Dan kalau ngomongin soal hak milik eksklusif raja gitu ya, di masa lalu semua gajah putih yang ditemukan di Thailand itu wajib diserahkan kepada raja waktu itu. Dan bisa dibilang bahwa hewan ini tidak boleh diperjualbelikan atau digunakan oleh rakyat biasa karena melambangkan kedaulatan dan juga keberkahan pemimpinnya gitu. Dan kalau dibilang bahwa gajah putih itu berarti albino ya Dip. Jadi gajah putih di sana itu sebenarnya tidak benar-benar putih bersih gitu sih yang stars. Tapi warna kulitnya itu kayak coklat pasi, coklat pucat gitulah ya, putih pasi gitulah gitu. Jadi masih agak-agak kadang terlihat kayak merah muda gitu kalau pas waktu dia lagi mandi gitu kan. Dan bisa dibilang bahwa lambang gajah putih ini sempat diabadikan dalam bendera nasional Thailand di masa lalu youngsters. Dan sampai sekarang ini masih dipakai sebagai simbol resmi kerajaan serta angkatan laut Thailand gitu. Jadi gajah putih itu benar-benar sesakral itu ya untuk Thailand ya. Jadi Thailand punya sebutan sebagai negeri gajah putih. Buat kamu yang belum pernah lihat ya gajah putih Thailand itu kayak gimana, kamu bisa search aja ya, search di Google ya, kira-kira kayak gimana sih bentuknya. Tapi yang unik lagi, gajah putih Thailand ini kadang suka dikasih ini ornamen-ornamen ya di badan dan juga di kepalanya dia gitu. Jadi bukan albino ya, tapi lebih kayak ke abu-abu gitu ya stars warnanya gitu deh. Itu dia untuk pertanyaan pertama di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Sekarang kita move ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Pertanyaannya adalah, ini gampang banget. Negara manakah yang dikenal dengan julukan negeri ginseng? Negara manakah yang dikenal dengan julukan negeri ginseng? Apakah A. Korea Selatan atau B. Jepang? Apakah A. Korea Selatan atau B. Jepang? Negara mana yang dikenal dengan julukan negeri ginseng? Apakah A. Korea Selatan atau B. Jepang? Apakah A. Korea Selatan atau B. Jepang? Negara manakah di Asia yang dikenal dengan julukan negeri ginseng? Apakah A. Korea Selatan atau B. Jepang? Apakah A. Korea Selatan atau B. Jepang? Silakan buat yang udah tahu langsung aja di 081-888-0948.

Wah, wah, wah, wah, wah, yang gabungan banyak banget ya. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah. Ya, aduh, yang gabungan banyak banget karena pertanyaannya gampang nih, Hellstar. Sekali lagi, pertanyaannya adalah negara manakah di Asia yang dikenal dengan julukan negeri ginseng? Apakah A, Korea Selatan atau B, Jepang? Apakah A, Korea Selatan atau B, Jepang?

Dewi coba cek jawaban yang sudah masuk ya, youngsters. Ada Mas Aditya Safarudin menjawab Korsel alias Korea Selatan. Terus abis itu ada Mas Rishad menjawab A, Korea Selatan. Mas Randy juga menjawab A, Korea Selatan. Ada juga Kakak Indah ya, menjawab A, Korea Selatan. Ada Mas Randy 2 menjawab A, Korea Selatan. Mas Atmana menjawab A, Korea Selatan. Mas Yusuf Triyono menjawab Korea Selatan. Dan Mas Ferdi menjawab Korsel. Dia pasti nomor 3 negara mana yang terkenal hukuman korupsinya lebih ringan daripada maling ayam ya. Aduh, negara mana ya itu ya? Aduh, nggak tahu deh aku Mas Ferdi kalau pertanyaan ketiga itu negara mana yang korupsinya terkenal hukuman korupsinya lebih ringan daripada maling ayam ya. Mana ya, nggak tahu deh. Aduh, Mas Ferdi ini mesti pinggir jurang. Mas Ferdi, Mas Aditya, udahlah pinggir jurang banget deh pokoknya mereka ini ya. Bercandaannya benar-benar deh luar biasa. Aduh, banyak banget kejutan-kejutan negara ini loh. Ya, luar biasa. Pokoknya kejutan buat warga Surabaya adalah di mana sekarang ini tilang itu berlaku juga yang manual ya, youngsters. Jadi siapkan untuk segala surat-suratnya, STNK, SIM. Terus juga pastiin kalau sign kanan kiri lampu nyala semua, youngsters ya. Oke, jadi karena kadang di saat kita itu lengkap surat-suratnya, sign kanan kiri oke, mengikuti marka jalan, tidak menerobos lampu merah, terus juga nggak ada yang salah, tapi tetap aja biasanya kena tilang gitu. Jadi pastiin kalau kamu juga pun punya argumen yang kuat ya, kalau kamu tidak melanggar peraturan. Kalau memang tidak melanggar peraturan gitu, jadi pastiin kalau kamu benar-benar mematuhi lalu lintas marka jalan dan tidak ada kesalahan yang kamu lakukan. Yang naik ke mobil jangan lupa seat beltnya juga ya. Oke, dari jawaban-jawaban yang sudah masuk, oke, kita kira-kira bisa simpulkan bahwa semua yang sudah bergabung, ada Mas Aditya, ada juga Mas Richard, ada Mas Randy 1, Mas Randy 2, Mas Ferdi, Mas Yusuf Triyono, Mas Adnan, ada juga Kakak Indah. Itu semuanya sudah menjawab yaitu jawabannya yang A. Pertanyaannya adalah negara manakah yang dikenal dengan julukan negeri ginseng? Apakah A, Korea Selatan atau B, Jepang? Apakah A, Korea Selatan atau B, Jepang? Dan dari yang sudah bergabung, ini rata-rata jawabannya adalah yang A semua ya, yaitu adalah Korea Selatan ya, Star. Dibi kunci dulu jawaban yang sudah masuk di WhatsApp kita di 081-888-0948-321. Jawaban Dibi kunci.

Dan jawaban dari pertanyaan kedua, ujian kelas tebak cepat. The Morning Crew pagi hari ini adalah...

Korea Selatan. Betul sekali Youngsters. Jadi ya, kenapa Korea Selatan itu dikenal sebagai negeri ginseng? Karena negara ini merupakan salah satu penghasil dan juga pemilik ginseng berkualitas terbaik di dunia. Khususnya ini adalah ginseng jenis Panax ginseng Youngsters. Jadi kalau ginseng asal Korea Selatan itu terkenal punya kandungan aktif saponin ya, Stars, yang lebih tinggi dan kaya dibandingkan ginseng dari wilayah lain gitu. Dan makanya kenapa nih kalau dilihat ya, setiap kali ada pameran yang ngomongin soal Korea Selatan gitu, selain memang di situ ada brosur yang menunjukkan destinasi wisata di Korea Selatan, tapi juga kadang di pameran tersebut Dewi pernah lihat itu ada di tabung kaca gede banget itu ginsengnya yang dijual sampai puluhan bahkan hingga ratusan juta rupiah ya Stars. Itu adalah ginseng dari si Korea Selatan ini gitu. Dan kalau ngomongin soal sejarah atau budaya panjangnya si Korea Selatan, kenapa sampai mendapatkan julukan negeri ginseng, itu karena penanaman dan juga pengolahan ginseng di Korea itu telah berlangsung secara turun-temurun bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ya Stars. Dan ginseng itu bukan hanya komoditas melainkan bagian penting dalam pengobatan tradisional, kuliner, budaya masyarakat Korea sejak zaman kerajaan kuno gitu deh. Karena memang manfaat kesehatannya dari si ginseng Korea ini benar-benar TOP BGT gitu ya. Top banget deh Stars. Itu dia untuk pertanyaan kedua ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Dan kita langsung ke pertanyaan terakhir di ujian kelas tebak cepat hari ini, masih seputar julukan-julukan di negara Asia. Pertanyaan yang terakhir, negara manakah yang dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Pagoda? Negara manakah di Asia yang dikenal dengan julukan Negeri Seribu Pagoda? Apakah A. Malaysia atau B. Myanmar? Apakah A. Malaysia atau B. Myanmar? Negara manakah di Asia yang dikenal dengan julukan sebagai Negeri Seribu Pagoda? Apakah A. Malaysia atau B. Myanmar? Apakah A. Malaysia atau B. Myanmar? Yang sudah tahu, langsung jawab yang start sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948. Negara manakah di Asia yang dikenal sebagai Negeri Seribu Pagoda? Apakah A. Malaysia atau B. Myanmar? Apakah A. Malaysia atau B. Myanmar? Yang mana Negeri Seribu Pagoda? Julukan itu diberikan di salah satu negara di Asia. Dan kira-kira negara yang dimaksud adalah apakah A. Malaysia atau B. Myanmar? Apakah A. Malaysia atau B. Myanmar?

Sudah tahu kira-kira jawabannya apa ya, Stars? Ya, sekali lagi pertanyaannya adalah negara manakah di Asia yang dikenal dengan julukan Negeri Seribu Pagoda? Apakah A, Malaysia atau B, Myanmar? Apakah A, Malaysia atau B, Myanmar? Dibi coba cek dulu jawaban yang sudah masuk. Ada Mas Rishad yang menjawab B, Myanmar. Ada Kakak Indah menjawab B, Myanmar juga. Mas Ferdi menjawab B, Myanmar. Mas Yusuf Triyono menjawab Myanmar dong gitu. Ada Mas Randy 2 B ya, yaitu Myanmar. Mas Aditya Safarudin B ya. Di sini adanya pagoda pastilah. itu obat oles ya. Itu obat oles kalau itu ya, Mas Aditya ya. Kak Anissa Prina menjawab jelas bukan negaranya Upin Ipin gitu katanya. Berarti bukan Malaysia. Jawabannya berarti adalah yang B kalau menurut Kak Anissa Prina ya, yaitu adalah Myanmar. Mas Randy menjawab B, Mas Adnan Myanmar AFK dulu. Apa tuh maksudnya? Terus abis gitu juga ada Kakak Piko yang sudah bergabung juga. Jawabannya adalah B dong Dip gitu. Oke, jadi jawaban yang masuk rata-rata adalah yang B, Myanmar. Apakah betul itu jawabannya? Wuhuu, Dibi kunci dulu ya. 3, 2, 1, Dibi kunci jawabannya.

kata mas Randy, kata mas siapa, mas Aditya, permen pelega tenggorokan dip, oh bukan obat oles ya, aku kok ngiranya itu obat oles ya, oh bukan ya. Ya ampun, ini adalah obat pereda tenggorokan dari zaman kapan ya ini ya. Ya ampun, iya lagi permen ternyata dengan warna-warni yang berbeda-beda. Ada yang biru, ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang coklat, pink gitu ya. Oh iya iya, jadi zamannya Mas Aditya tuh permen pelega tenggorokannya itu Pagoda Pastilles ya. Kalau aku tuh sekarang permen pelega tenggorokannya, nah denger kan dia, denger ya. Nah itu adalah si pemancing, teman pemancing itu, temannya mancing, temannya pemancing. Nah kalau aku itu tapi salah pagoda ada kan, ya nggak sih? Ada nggak? Aku jadi penasaran banget nih ngebahas pagoda, anjay. Nih salep pagoda. Ada pagoda salep, bener kan? Berarti aku taunya yang salep sih kalau aku. Ya, kalau Mas Aditya jadi ngebahas-bahas pagoda nih. Ya. Aduh. Oke, kita kembali. Kita kembali ke pertanyaan terakhir ya, Youngsters ya, daripada ngebahas permen dan juga salep pagoda gitu kan. Jadi kita menuju ke pertanyaan terakhir, yaitu negara manakah yang dikenal sebagai negeri seribu pagoda? Apakah A Malaysia atau B Myanmar? Apakah A Malaysia atau B Myanmar? Dari jawaban yang sudah masuk, rata-rata ngejawabnya adalah B Myanmar, Youngsters. Apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu. 3, 2, 1, jawaban dibikunci. Dan jawabannya adalah

Myanmar, Riastars. Jadi bukan Malaysia ya. Keren banget, gak ada yang jawabannya salah loh. Mulai dari pertanyaan pertama loh. Jadi negara manakah yang dikenal sebagai negeri seribu pagoda? Jawabannya adalah yang B, Myanmar, Riastars ya. Dan kenapa kok Myanmar itu dikenal sebagai atau punya julukan sebagai negeri seribu pagoda? Karena memang negara ini itu dipenuhi oleh ribuan kuil, stupa dan pagoda yang menjadi tempat ibadah umat Buddha ya Stars. Karena memang mayoritas penduduk di Myanmar itu adalah Buddha Theravada gitu. Jadi pembangunan tempat ibadah itu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang ada di Myanmar gitu. Jumlah pagoda di sana benar-benar banyak banget, di mana memang bangunan ini itu adalah bangunan suci yang dapat ditemukan dengan mudah sekali di berbagai sudut kota Myanmar. Bahkan di kota kunonya Bagan itu juga dulunya punya ribuan candi yang Stars, kabarnya begitu. Itu dia untuk pertanyaan-pertanyaan, tiga pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew seputar julukan-julukan di negara Asia ya. Kata Mas Ferdi apa nih? Mas Aditya tua ya. Aduh. Terus juga, oh, AFK adalah away from keyboard. Oke, Gen Z banget ya ternyata ya Mas Randy ini ya. Terus Mas Ali Ghazali mau request lagu, boleh ya, bentar lagi banget ya lagunya bakal dibiputerin ya. Yang udah gabungan tadi ada Mas Adnan, ada Mas Randy, terus abis gitu juga Mas Randy 2 itu udah gabungan tadi dan udah kasih rekomendasi lagu. Lagunya satu-satu bakal dikasih buat kamu. Terima kasih banyak untuk Mas Randy 1, Mas Randy 2, Mas Ferdi, Mas Aditya Safarudin, abis itu ada juga Kakak Piko, ada Mas Adnan, ada Kak Ani Safrina, Mas Yusuf Triyono, Kakak Indah. Terus juga ada Mas Rishad yang tadi ikutan ngejawab untuk pertanyaan-pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew. Bentar lagi Dibi bakal ngebattlein dua musisi di Back to Back Song The Morning Crew. Kira-kira siapa dan siapa yang bakal Dibi battlein di pagi hari ini ya Stars? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi di sini sampai nanti jam 9 pagi.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Pagi-pagi makan bolu.
9: Cakep.
8: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuman mimpi.
9: Ya. Yeah.
8: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.
9: Gas.

lagu-lagu Indonesia 2 jam full. Stay tune aja di jamnya yang first bareng DJ Hans. Setiap Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu bisa kasih rekomendasi lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin juga di sini. Streaming now on www.djfm.com.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini yang stars. Dan sambil Dibi bacain lagi ya buat lagu-lagu yang udah masuk nih, kamu rekomendasiin lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 dan juga yang udah DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kita coba cek dulu di DM Instagram ya yang stars. Di DM Instagram ini ada Kak Kevin Graham yang mau kasih rekomendasi dari Cianjur, yang mau kasih rekomendasi lagunya Glenn Fredly, Terserah. Maksudnya judulnya Terserah ya, bukan lagunya Terserah apa aja, bukan, tapi judulnya Terserah. Kalau enggak, lagunya Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa. Oke, kira-kira mau dibiputerin yang mana ya? Cintaku ini, itu bukan sih lagunya ya. Ya udah, kita coba lihat lagu yang mana dari Glenn Fredly Terserah atau Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa yang ada di playlistnya Dibi ya. Nanti kalau ada salah satunya bakal Dibi langsung gas puterin ya Kak Kevin ya. Kita pindah ke WhatsApp. Di WhatsApp ini ada Mas Ali Ghazali dari Pasuruan mau kasih rekomendasi lagunya Keisha barengan sama GCJ dan juga Wiz Khalifa yang Die Young. Oke deh kalau gitu, ditunggu lagunya ya. Terus juga ada Kakak Piko mau kasih rekomendasi lagunya Bruno Mars yang Grenade dong. Boleh, ditunggu juga lagunya ya. Mas Ferdi mau kasih rekomendasi lagunya David Guetta yang Titanium. Hey Mas Ferdi, sudah terputar lagunya. Dari awal program itu sudah ada lagunya ini ya. Di ya emang pagi banget sih, itu di jam-jam awal banget tadi lagunya, kurang lebih di jam 6 lebih 15 deh. Udah keputar lagunya Mas Ferdi, mau tuker enggak sama lagu yang lain? Boleh ya, nanti kasih tahu aja kira-kira mau dibiputerin lagu yang apa untuk pagi hari ini Mas Ferdi ya. Nah, ngomongin soal tadi Olivia Dean yang stars yang di apa namanya kena tuntutan hukum gitu ya bersama dengan labelnya karena dianggap bahwa melodi dari lagu Olivia Dean itu mirip banget sama lagu yang sudah pernah dirilis sebelumnya. Ataupun juga bisa kita bilang itu lagu yang cukup lama ya, yang stars ya, yang udah sempat di apa namanya dirilis yang stars. Nah ini Just the Two of Us gitu ya, itu lagu yang pernah populer juga, dianggap menjiplak melodinya. Dan ternyata ada beberapa musisi yang juga pernah kena tuntutan karena dianggap menjiplak yang stars lagu yang sudah ada sebelumnya gitu. Dan musisi pertama yang pernah mendapatkan tuntutan itu adalah Sam Smith yang stars yang bakal di battlein di Back to Back Sound The Morning Crew untuk pagi hari ini. Dan lagunya Sam Smith yang pernah kena dari tuntutan hukum tersebut adalah lagu Stay With Me yang stars. Dan lagu ini yang bakal di battlein di Back to Back Sound The Morning Crew.

Kabarnya Sam Smith ini menjiplak lagu dari Tom Petty yang dimana katanya lagunya itu mirip yang starts dengan single berjudul I Won't Back Down gitu. Dan kabarnya Tom Petty itu menyimpan dendam nih terhadap Sam Smith yang starts, dan percaya bahwa Petty itu Petty percaya gitu bahwa Smith tidak sepenuhnya menipu dengan menjiplak lagu tersebut, melainkan menganggap sebagai kasus plagiarisme aja di bawah sadarnya mereka. Dalam artian adalah Sam Smith itu tidak sengaja gitu loh membawa atau membuat lagu Stay With Me jadi kayak mirip lagu I Won't Back Down punya Tom Petty gitu deh. Nih lagu pertama yang bakal dibattlein di Back to Back Sound The Morning Crew ada Sam Smith Stay With Me. Sedangkan lagu kedua yang dibattlein di Back to Back Sound The Morning Crew pagi hari ini ya stars adalah lagu dari Pharrell Williams. Dan bukan lagu ini sebenarnya yang kena kasus ya stars sama keluarganya Marvin Gaye. Jadi Pharrell Williams itu pernah ngerilis lagu bareng sama Robin Thicke berjudul Blur Lines di tahun 2013, dan Pharrell Williams itu digugat sama keluarga mendiang Marvin Gaye karena dianggap bahwa lagu berjudul Blur Lines ini itu meniru melodi, vibes dan juga struktur lagu dari Marvin Gaye berjudul Got to Give It Up yang dirilis di tahun 1977 gitu ya stars. Tapi untuk lagu yang bakal dibattlein di pagi hari ini bukan lagu Blur Lines ya stars, melainkan lagu yang bikin kita happy di pagi hari ini di hari Senin. Jadi kira-kira dari dua musisi yang dibattlein ada Sam Smith dan juga Pharrell Williams, yang mana yang bakal kamu pilih yang stars di Back to Back Song The Morning Crew?

Bukan kasus sih, tapi dianggap sebagai menjiplak lagu yang pernah ada. Musisi pertama yang dibebetelin di back to back song adalah Sam Smith lewat single Stay With Me. Salah satu lagu yang nanti bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew. Oh,

silakan aja langsung dipilih ya stars, apakah Sam Smith Stay With Me atau Pharrell Williams yang Happy yang bakal jadi penutup di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini. Apakah Sam Smith Stay With Me atau Pharrell Williams yang Happy? Langsung aja gabungan di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira dari dua musisi yang dibattlein di pagi hari ini, yang mana yang bakal kamu pilih? Nah, kasih tahu sekarang juga sambil Dibi bakal puterin lagu-lagu yang sudah masuk tadi ya, rekomendasi-rekomendasi lagu yang sudah masuk, baik itu lewat WhatsApp ataupun juga lewat DM di Instagram. Satu-satu lagunya bakal Dibi kasih buat kamu. Ketemuan dulu sama Dewa 19 yang tadi udah direkomendasiin sama Mas Kevin Graham ya, Bukan Cinta Manusia Biasa. Dan disusul lagu-lagu lain yang tadi juga udah masuk di WhatsApp dan juga DM Instagram kita.

0: Satu single dari Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa, yang udah direkomendasiin sama Mas Kevin Graham ya. Dan ngomongin soal Dewa 19, Youngsters, ada sesuatu yang spesial banget di Surabaya, persembahan dari JW Entertainment, di mana akan ada exclusive concert When Legends Come Back to Surabaya. Dari judulnya, When Legends Come Back to Surabaya, Legends ya, berarti lebih dari satu musisi yang akan kembali lagi ke Surabaya, Youngsters. Jadi selain ada Dewa 19 ya, nanti juga bakal ada Elo, Firza, Padi Reborn, dan juga ada Dewa Bujana yang akan memberikan penampilan terbaik mereka, kolaborasi mereka di tanggal 28 November 2026 di Graha Unesa Surabaya. Untuk tiketnya sendiri ada macam-macam, ada festival A dan B standing dengan harga Rp350.000 yang banyak banget infonya. Tiket ini udah habis ya. Satu minggu atau 4 hari setelah perilisan Youngsters, pengumuman tiketnya itu katanya udah habis. Dan tersisa ada VIP B dan C yang harganya Rp1.200.000, ada VIP A harganya Rp1.300.000, ada VVIP B yang harganya Rp2.080.000, dan VVIP A yang itu benar-benar di depan stage banget dengan harga Rp2.175.000. Jadi buat kamu yang penasaran masih ya, kira-kira tersisa tiket apa aja yang ada, kamu bisa langsung cek aja di dewatiket.id Youngsters untuk official ticketing partnernya, dan kamu bisa langsung beli di sana Youngsters. Seru banget ya, gimana gak habis ya, karena secara kolaborasi Dewa 19 featuring Elo dan juga Firza, terus abis itu Padi Reborn, dan juga ada Dewa Bujana Youngsters. Jadi itu benar-benar legend ya Surabaya, semuanya ngumpul jadi satu di panggung yang benar-benar bakal spektakuler ini ya. Dan kabarnya kemarin ya, teman-teman dari Dewa 19 ada Dani dan juga Andra yang sudah presscon barengan sama Mas Gaga dari JW Entertainment, itu menyampaikan mereka akan membawakan lagunya Padi, dan Padi juga nanti akan membawakan lagunya Dewa 19. Terus akan ada solo gitar dari Dewa Bujana, entah membawakan lagu apa, dan mereka terakhir akan berkolaborasi bersama. Yang ada di otak aku kayaknya mereka akan nge-mash up lagu Dewa dan juga Padi di akhir ya Stars. Itu benar-benar gak pernah terjadi ya setahu Dibi ya. Jadi pastiin kalau kamu cek dulu tiketnya yang Stars di dewatiket.id. Untuk cari tahu informasi lebih lanjut, kamu boleh follow aja Instagram dari JW Entertainment Youngsters. Kamu boleh cek aja, nanti kamu akan mendapatkan informasi lengkapnya di sana. Jangan sampai ketinggalan buat exclusive concert When Legends Come Back to Surabaya.
1: Wahai Youngsters yang baik dan mempesona, jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Pagi-pagi makan bolu.
7: Cakep.
6: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
7: Ya.
6: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

0: belum?
1: Ya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Lagu-lagu rekomendasi dari kamu untuk pagi hari ini di The Morning Crew udah dikasih ya Stars ya. Dan Dewi mau remind lagi ke kamu untuk dua musisi yang Dewi battlein di back to back song The Morning Crew. Ada dua musisi yang dua-duanya ini ternyata pernah kena gugat gitu ya, karena dianggap sebagai plagiarisme atau menciptakan lagu yang mirip banget, entah melodinya, entah vibes-nya atau struktur lagunya itu dengan lagu yang sebelumnya udah pernah dirilis gitu. Dan dua musisi ini yang pertama adalah Sam Smith dan yang kedua ada Pharrell Williams Youngster. So dari dua musisi ini yang mana yang bakal kamu pilih? Kalau kamu pilih Sam Smith, salah satu lagu yang nanti bakal jadi penutup di The Morning Crew adalah Stay With Me. Oh.

Sedangkan musisi kedua yang star siang dikasih buat kamu adalah Pharrell Williams. Dan salah satu lagu yang nanti bakal Bibi kasih dengar di penutup The Morning Crew adalah Happy. Jadi dari dua musisi ini yang mana yang bakal kamu pilih? Apakah Sam Smith, Stay With Me?

atau Pharrell Williams Happy. Kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mau Sam Smith atau Pharrell Williams? Pharrell Williams atau Sam Smith? Waktu kamu gak banyak ya, Stars. Bentar lagi Dibi bakal tutup untuk perolehan suaranya. Dan juga kita bakal hitung perolehan suara yang sudah masuk. Kira-kira lebih banyak yang pilih Sam Smith atau Pharrell Williams ya. Sambil kamu milih-milih lagi antara Sam Smith dan juga Pharrell Williams, sambil Dibi kasih dulu satu single. Ini dia yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini. Kolaborasi dari Tiara Andini dan juga Vidi Aldiano.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau teh jus lemon.
6: Kalau aku mau teh jus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apa lapar?
2: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
2: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum teh jus.
7: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Standby, hovering. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: perolehan suara yang udah masuk. Karena memang interaksi kita di The Morning Crew ini harus sudahan sampai di sini, youngsters. Bukan karena hubungan yang tidak baik-baik saja, tapi karena waktu yang tidak mendukung kita untuk selalu bersama. Ciaah, mantep banget deh. Dan dari perolehan yang sudah masuk ya, ini coba kita hitung, youngsters. Ada dua musisi yang Dewi battlein pagi hari ini. Ada Sam Smith dan juga ada Pharrell Williams. Dan kira-kira lebih banyak yang memilih Sam Smith atau banyak yang memilih Pharrell Williams nih? Dari yang gabungan di DM Instagram kita, ini ada Mas Pram memilih Pharrell Williams. Baik, untuk lagunya ditunggu ya, nanti Didi bakal puterin setelah lagunya Sam Smith. Oke, Mas Pram. Terus Pharrell Williams satu suara. Abis gitu di WhatsApp ada Mas Ferdi yang memilih Sam Smith aja, bestie. Baik, Mas Randy memilih Sam Smith. Mas Randy 2, aku selalu stay with you seperti lagu Sam Smith. Oh, sweet banget. Terus abis gitu juga ada Mas Adnan yang memilih Sam Smith aja gitu ya, beda dari yang lain, penyanyi yang lain. Karena ya udah deh, Mas Adnan ya, Mas Adnan udah tahu sendiri kan ya. Oke, jadi memilih Sam Smith juga. So, dari yang sudah bergabung bersama DB di pagi hari ini, banyak yang memilih Sam Smith, sedangkan Pharrell Williams cuma satu suara aja dari Mas Pram. Berarti bisa kita putuskan bahwa dua lagu yang bakal jadi penutup di The Morning Crew pagi hari ini ada Sam Smith. Dan dua lagu ini selain Stay With Me, ada juga Lalala yang barengan sama Naughty Boy. Oke, itu dia dua lagu sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini. Dibi juga harus pamitan ya, stars. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi, yang udah ikutan ngejawab di tebak cepat, yang udah kasih info traffic juga, dan yang udah ikutan milih di back to back song ya, stars. Besok kita bakal ketemu lagi di program dan juga jam yang sama. Kira-kira besok ada keseruan apa? Pokoknya buat kamu yang hari ini masih belum stay tune atau di akhir-akhir stay tune-nya, kamu besok bisa gabungan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi ya. Dan jangan lupa untuk dengerin juga semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Nanti siang kamu bisa dengerin jamnya Youngsters barengan sama DJ Hans dari jam 11 sampai jam 1 siang. Sorenya bakal ditemenin sama DJ Kiki kalau udah sembuh ya, karena kemarin DJ Kiki sempat demam dan sakit. Kita doain semoga hari ini udah bisa bersiar lagi. Dan nanti malamnya juga bakal ditemenin sama DJ Feby dari jam 8 sampai jam 10 malam di DJ K-pop Youngsters. Waktunya Dibi pamit. Ini dia back to back sound The Morning Crew pilihan kamu. Please welcome Sam Smith. Dadah, bye-bye.
1: Back to back song pilihan Youngsters.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah yang sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita, lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Detail lagi, gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok, supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
3: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak ya, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus, hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri.
3: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk, itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu suatu apa namanya infeksi pada hidung, rongga di dalam hidung, tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya mas, oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahannya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Asta Triyono, kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
2: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah... Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: masak yang pasti di 1000 dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano?

0: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: Maybe he's right. Maybe there is something the matter with me. I don't see how a world that makes such wonderful things could be bad.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Keluarga.
3: Susah ya kalau menghadapi semuanya sendirian? Nah, lewat lagu Kita Melawan Dunia dari Iqbal Ramadan justru ngegambarin nih gimana rasanya punya orang yang tetap mau berjuang bareng sama kita. Lagu ini jadi original soundtrack film Operasi Pesta Copet.
4: Suara kereta api, makanan sehari-hari.
3: Yang nyeritain tentang Ijal, Adut, Tia, dan Melody. Empat sahabat yang sama-sama lagi ngehadepin tekanan ekonomi. Sampai akhirnya mereka itu nekat buat ngelakuin aksi copet di tengah festival musik Pesta Pora. Menariknya nih, Iqbal gak cuma berperan sebagai Ijal dan produser film, tapi juga nyiptain soundtrack ini secara khusus buat ngegambarin persahabatan mereka di tengah kondisi yang serba sulit. Dan kalau Yelsos dengerin lagunya, hubungan empat sahabat ini kerasa banget nih di bagian lirik. Hanya kau yang tahu aku, kalau aku salah, nanti pukul aku sekali lagi, ku tak merugi.
4: Hanya

bukan cuma ada buat senang-senang bareng, tapi tahu, saling ngerti, bahkan berani ngingetin kalau pas lagi salah. Dan mungkin justru itu yang bikin lagu ini kerasa deket sama cerita mereka. Karena di tengah keadaan yang serba sulit, mereka punya satu sama lain buat tetap bertahan. Tergambar lewat lirik, apapun akan kuhadapi bersamamu, selamanya badut pun tak jenuh, berdua putuskan tali derita. Okay.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
2: he is the Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Tree bakal mulai proses pengerjaan nih Youngsters. Tentunya masih bakal diperanin sama Tom Cruise sebagai Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman. Top Gun Tree ini sendiri, kata sang sutradara Joseph Kosinski, bakal fokus sama krisis eksistensial Maverick dan kemungkinan besar juga bakal jadi last chapter dari film Top Gun.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Setelah vakum cukup lama dari dunia musik, musisi duo asal Surabaya, Taman Nada, akhirnya comeback lewat maxi single yang berjudul Drama Ombak dan Pula. Lewat kedua lagu yang dirilis di bawah label Maksara Musik, Taman Nada mau coba nyapa penggemarnya lagi lewat pesan-pesan kehidupan yang deep banget. Misal lagu Drama Ombak nih, yang ceritain tentang perasaan dilema, kehilangan, dan pencarian arah di tengah gelombang kehidupan. Nah, sedangkan lagu Pulang

sama kayak judulnya Youngsters. Lagu ini jadi sebuah ajakan buat kamu yang dengerin balik ke tempat yang selalu kamu kangenin, tempat yang kamu anggap rumah. Nah, karya baru dari Taman Nada, Drama Ombak, jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai. Yeah.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya. Dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gary Lane. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger, dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih, dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya? DJ Highlight by DJ FM.

0: Kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya, ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan yang nggak benar ya. Ngefoto orang diem-diem, apalagi nge-share foto ke sosmed dengan kata-kata yang tidak mengenakan itu, sama aja kita melanggar. Hak moral pencipta dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai

Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. New release on DJ FM.

0: Ultimate The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

94.3 FM Daudi Baji Answers Radio. Halo Answers, kembali lagi bersama Has di siang hari ini yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Dengan tentunya requestan kamu Answers siapin aja sampai jam 1 siang nanti ya. Dan rekomendasi aja lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya.

Yo, yang terus dua lagu pembuka di si Senin hari ini yang terus ya, ada lagu dari Afgan, Langit Merah Muda, dan juga lagu dari Okai, Lupa Nama Ingat Rasa. Playlist pembuka hari ini lumayan adem ya, kayaknya emang cocok sih di hari Senin gini ya. Belum perlu yang terlalu jedak-jeduk dulu yang terus, kita pemanasan pelan-pelan dulu ya. Soalnya kalau langsung terlalu semangat gitu, takut realita kerjaannya nggak ngikutin gitu ya. Dan ngomongin soal Senin, yang terus gimana weekendnya? Yang terus sudah cukup perbahannya, sudah cukup jalan-jalannya, atau mungkin sudah cukup tidur pulasnya? Yang terus atau malam-malam minggu baru sadar, waduh, besok Senin nih. Terus ya udahlah, dijalani aja gitu ya. Senin tetap Senin, yang terus kita nggak bisa skip. Jadi mending dijalani bareng-bareng and welcome back di jam ya, yang terus. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, tentunya dengan puterin lagu Indo favorit kamu ya, Sos. Yang mungkin dari pagi udah kerja, yang mungkin juga udah kuliah, atau mungkin melakukan aktivitasnya di Senin pagi tadi ya, Sos. Atau mungkin yang sekarang lagi nyari makan nih, sini merapat dulu ya sambil dengerin DJ FM Surabaya. By the way, udah pada makan siang belum nih? Jangan sampai Senin kamu dimulai dengan kerjaan numpuk tapi perutnya kosong nih yang sos. Itu kombinasi yang bahaya ya. Jadi jangan sampai kamu gak recharge energi kamu di siang hari ini. Mungkin yang udah sarapan mungkin masih nunggu waktu buat makan siang jam 12-an gitu ya. Tapi yang belum sarapan, diusahain makan siang dulu ya yang sos, biar kamu tetap semangat, tetap kuat menjalani hari Senin ini. Cukup panjang ya, cukup beradaptasi lagi ini dengan weekend, terus habis itu ketemu dengan ya rutinitas kembali ya sos. Hari ini kita bakal santai aja ya sos, kita ngobrol, dengerin lagu, dan juga Hans tentunya bakal puterin lagu-lagu dari kamu ya. Jadi mungkin buat kamu yang sudah ada playlist, langsung aja rekomendasiin Hans lewat WhatsApp dan juga Instagram. Pokoknya bikin Senin kamu gak terlalu panjang lah ya di hari ini, tentunya dengan playlist-playlist yang asik ya sos, jangan yang galau-galau ya, karena agak gimana gitu ya memulai di hari Senin ini dengan playlist galau. Jadi usahain playlist dari kamu yang cukup santai, enak gitu ya, yang chill pokoknya, yang terus lagu Indo terbaru 5 tahun dari sekarang yang terus, dan lagu pop ya diusahain. Pokoknya lewat WhatsApp aja, gabungan di 081-888-0948 dan juga di Instagram kita di @djfmsurabaya. Oke, dan sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, yang terus aku mau puterin dulu ya lagu dari Overnight, Kita Lewati Berdua, lagu favorit aku nih ya. Kayaknya cocok banget buat Senin hari ini ya. Minggu ini mungkin terasa panjang, kerjaan mungkin masih banyak juga, hidup kadang juga suka random, tapi ya udahlah, kita lewati aja berdua gitu ya, kamu sama Hans yang serius. Oke, ini dia Overnight, Kita Lewati Berdua.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

gak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah, taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

Barusan kamu dengerin lagu dari Gabriela Eka Putri, Burning Room. Ini kalau di ruanganku gak ada AC nih ya, bener-bener burning yang serius. Karena panasnya Surabaya, ya Allah, gak kuat banget. Sampai menyentuh 40 derajat ya. Anyways, aku mau nyapa dulu. Tadi udah Hans puterin lagu-lagu dari Hans ya. Sekarang aku mau ceki-ceki lagu dari kamu ya. Kira-kira di siang hari ini mau diputerin lagu apa nih? Di hari Senin kayak gini, penasaran nih lagu kamu, lagu galau atau lagu seneng-seneng nih. Hari ini Kak Fabian yang paling gercep gabungan ya, yang hari ini sudah drop rekomendasinya lagu Telat dari Maisha Khanna yang sesiap. Ditunggu Kak Fabian nanti bakalan samain di playlist, jadi jangan kemana-mana ya, jangan telat buat dengerin ya. Setelah ini Hans puterin, jadi duduk manis di situ Kak Fabian ya. Ada juga dari Mas Ferdi yang sudah bergabung di siang hari ini. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana Mas Ferdi kerjaan? Semoga aman ya Mas Ferdi. Di hari Senin kayak gini biasanya udah belum full tenaganya buat ngerjain kerjaan gitu ya. Masih setengah-setengah antara gak bisa move on sama weekend dan juga harus kembali ke realita. Ya namanya juga Senin gitu ya. Tapi gak apa-apalah, dijalani aja. Yang penting kamu udah drop rekomendasi lagu di siang hari ini ya. Dari Mas Ferdi, siang hari ini mau dengerin lagu Wisnu Santika featuring Tiara yang Sumpah Percuma seperti biasa ya. Siap, satu lagu buat kamu Mas Ferdi, ditunggu ya. Nanti bakalan samani di playlist lagu kedua insyaallah. Dan lanjut, ada dari Mas Ali Gozali yang sudah bergabung di siang hari ini. Halo Mas Ali, selamat siang, gimana kabarnya Mas Ali? Semoga masih lancar dan sehat selalu ya di sana. Hari ini Mas Ali seperti biasa mau dua lagu ya. Yang terus, yang pertama itu lagu dari Dewa 19, Bukan Cinta Manusia Biasa. Atau yang kedua ini lagu dari adiknya ya, Meiska, Aku Cuma Punya Hati. Siap, nanti Hans ceki-ceki ya Mas Ali dua lagu dari kamu di playlist yang hari ini. Kalau ada langsung Hans puterin, kalau nggak ada nanti langsung Hans kabarin ke kamu juga ya, buat change playlist yang lain. Lanjut, ada juga dari Kak Aulia yang siang hari ini udah bergabung juga ya lewat WhatsApp, yang sus yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Siap, satu lagu buat kamu Kak Aulia, nanti bakal Hans ceki-ceki di playlist ya. Ada juga dari Kak Seruni yang katanya mau izin request lagunya Sabrina juga. Oke, siap, satu persatu requestan kamu bakal Hans amanin di playlist yang sus. Tapi sebelum Hans amanin, Hans ceki-ceki dulu di playlist ya. Nanti kalau ada langsung Hans puterin, kalau nggak ada nanti Hans kabarin ke kamu. Dan juga buat kamu yang mungkin baru bergabung di siang hari ini dan pengen dengerin DJ FM Surabaya, atau mungkin pengen update lagu-lagu Indo favorit kamu yang pengen kamu dengerin untuk membuat atau mungkin bikin mood kamu naik yang serius ya, boleh banget update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram di @djfmsurabaya juga bisa banget, karena Hans sudah drop question box yang ada di Instastory. Jadi tinggal kamu isi aja dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya untuk formatnya ya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti yang serius. Untuk lagunya 5 tahun dari sekarang, lagu terbaru diusahain ya yang serius, biar ada di playlist dan biar bisa Hans puterin buat kamu semua. Dan buat kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Kalau ngantuk, dirasa ngantuk atau mungkin lapar, segera menepi ya. Dan buat kamu nih yang mungkin belum makan siang, jangan lupa disiapin makan siangnya yang serius ya. Dan juga disiapin kopinya mungkin, karena jam-jam segini rawan banget buat ngantuk. Kayak sekarang aja Hans sudah ngantuk berat nih ya, kayak kurang tidur gitu ya, padahal kemarin weekend udah tidur pulas gitu ya. Tapi ya namanya Senin gitu ya, kalau udah dihadapin sama kerjaan pasti bawanya ngantuk gitu ya. Oke, biar gak ngantuk, aku mau lanjut puterin lagu dari Kak Fabian tadi yang pengen dengerin Maisha Khanna lewat lagu Telat ya, spesial buat kamu di siang hari ini.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus

0: karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: DJ FM, DJ FM, DJ FM.

Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit gejalanya lebih ringan. Jadi kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer, bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi answers, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.

Barusan kamu dengerin lagu dari BCL, Bunga Citra Lestari featuring Intan Ayu ya, judulnya Hot Dancers. Udah pas ya, aku puterin lagu hot ini untuk mendeskripsikan cuaca di siang hari ini yang panasnya ngentang-ngentang ya, Sers. Aduh, Surabaya ini kalau soal panas emang paling juaranya ya, yang Sers ya. Tapi ngomongin soal panas nih, Surabaya juga kayaknya lagi panasnya itu lagi ekstrim gitu ya, Sers. Dimana kemarin aja juga sempat ada event maraton di Surabaya yang sempat harus dihentikan gara-gara panasnya udah nggak main-main ya. Jadi di Surabaya kemarin itu ada ISO Plus Marathon 2026 ya. Kondisi panas di lintasan tuh sempat ekstrim banget ya, Sers. Indeks panasnya tuh yang biasa disebut BBGT itu sempat nyentuh angka 48 derajat Celcius. Ini bukan suhu ini ya, suhu udara Surabaya beneran 48 derajat itu bukan. Tapi BBG ini lebih ke ngasih gambaran soal seberapa panas yang dirasain tubuh karena nggak cuma ngitung suhu udara aja, tapi juga mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kelembapannya. Dan juga yang bikin kaget nih, sekitar jam 8 pagi nih yang Sers ya, angkanya ini udah, angkanya masih 33 sampai 36 derajat. Terus nggak sampai 10 menit kemudian jelep naik jadi 42 sampai 44 derajat. Bahkan sempat nyentuh 48 derajat yang Sers. Ya kalau Hans jadi pelari ya gak kuat sih ya, di cuaca kayak gitu terus panasnya nyentuh di angka 48 derajat itu, aduh, udah yang ada gelingan dulu nih ya. Akhirnya sekitar jam 8.27 kategori maraton dihentikan demi keselamatan para pelari ya tentunya. Nah kalau di Surabaya nih, kita lagi ngomongin kepanasan sekarang nih yang ada yang cukup unik nih, dimana aku baca tadi ya. Ya cukup jauh sebenarnya di Antartika ya, Sers. Kalau di Surabaya kan pelari berjuang lawan panas, kalau di sana justru harus berjuang lawan dingin. Karena ternyata ada lomba lari di Antartika ya, Sers. Karena pendaftarannya juga Antarctic Ice Marathon 2027 ini udah dibuka. Di sana bergelut dengan dingin gitu ya. Lari maraton 42 km lebih, tapi lokasinya di Antartika dengan suhu yang sekitar ya minus 20 derajat Celcius ya. Minus 20. Di Surabaya baru keluar rumah aja udah bilang panas banget gitu ya, beli es dulu gitu. Di Antartika mungkin baru keluar gitu ya, aduh balik lagi deh udah dingin banget nih, dingin. Terus biaya pendaftarannya juga gila banget ya, Sers. Kamu pasti gak bakal expect kalau lari di Antartika biayanya coba berapa, tebak? Sekitar $22.500 Amerika Serikat ya, Sers. Dan kalau dirupiahin bisa sekitar 404 jutaan. Yap, 404 juta buat lari maraton doang ya, Sers. Kalau Hansi ya, dari segitu mending lebih milih buat bangun rumah aja kali ya, atau buat nikah gitu. Aduh, calonnya gak ada tapi ya. Oke, tapi dari dua hal tersebut ya, yang Sers, kita jadi makin sadar gak sih kalau cuaca tuh jangan dianggap sepele gitu ya. Apalagi kalau lagi panas ekstrim kayak yang terjadi di Surabaya gitu ya kemarin, atau mungkin akhir-akhir ini kamu ngerasain panasnya Surabaya tuh gila-gilaan, luar biasa banget ya, Sers. Kalau kamu semua memang harus beraktivitas di luar, jangan maksain badan ya. Yang paling basic tuh ya, jangan sampai lupa untuk minum yang cukup, terutama minum air putih yang Sers. Jangan es mulu ya, walaupun es segar tapi minum air dingin pun juga boleh sebenarnya. Pokoknya air putih tuh yang paling utama deh yang Sers, biar nggak dehidrasi tentunya ya. Terus kalau mataharinya lagi terik-teriknya juga cari tempat yang teduh kalau bisa ya. Pakai pakaian yang adem juga, atau mungkin kalau aktivitas outdoor nggak wajib banget gitu ya, ya mungkin bisa ditunda dulu sampai kondisi lebih nyaman atau agak redup dikit. Dan juga yang paling penting juga pakai sunscreen yang Sers. Itu juga wajib, wajib buat kamu cewek cowok harus pakai sunscreen ya ketika keluar, dan biar terhindar dari paparan matahari langsung gitu ya. Dan yang paling penting kalau badan udah mulai kasih kayak tanda pusing, lemas, atau mungkin mual juga ngerasa, atau ngerasa kepanasan banget, jangan sok kuat ya, Sers ya. Istirahatin aja dulu, neduh, atau mungkin ya sekedar minum air mineral yang dingin ya, Sers. Karena kadang kita suka mikir ya, ah panas doang, ini bentar lagi juga selesai gitu ya, padahal badan kita belum tentu mau diajak kompromi. Jadi ingat nih, Surabaya lawan panas ya, Antartika lawan dingin, kalau kita ya lawan ngantuk aja nih di siang-siang kayak gini, emang rawannya ngantuk yang

0: Halo, gue Sabri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Nan Forwarding di JFM Surabaya. Yang nemenin kamu sama Hans di jam 11 sampai jam 1 siang nanti ya. Yang sus di jam yang sus tempat puterin lagu ido favorit kamu. Dan aku mau lanjut sebelum puterin lagu-lagu dari kamu ya. Aku mau bacain yang sudah lagi di Instagram kali ini, yang sus di DM, dan juga ada yang sudah ngisi question box ya. Aku bacain dulu yang dari DM, yang terus DM masuk kali ini dari K kelas 1240 absen 20 yang katanya, Mas Hans, mau request lagunya Liodra dong yang Terlalu Cinta katanya. Siap, ditunggu ya, nanti bakal Hans ceki-ceki di playlist K kelas 12. Nanti kalau langsung Hans puterin buat kamu ya. Ada juga dari Kak Jus Alpukat yang, Kak Hans, aku mau request lagu Juicy Lucy yang judulnya itu Tak Di Tanganmu, yang featuring sama Mawar Dioh katanya. Siap, nanti Hans ceki-ceki juga ya buat Kak Jus Alpukat. Nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu. Oke, aku bacain dulu yang hari ini sudah drop di question box ya, yang terus kira-kira di siang hari ini, di hari Senin ini, yang pastinya mau diputerin lagu yang kayak gimana ya. Aku ceki-ceki dulu di paling bawah seperti biasa.

Elsa, ada di Kak Ken FM yang hari ini mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Siap, satu lagu buat kamu Kak Ken FM, nanti bakal harus ceki-ceki dulu ya. Ada juga dari Kak Sos.fm yang hari ini mau diputerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya itu Maha Benar. Ada juga dari Kak Arey yang sama dengan Kak Ken FM yang pengen dengerin lagunya Kenris. Dan juga Yofi Widianto yang judulnya itu Sakit Hati. Ada Kak Kenko Archief yang katanya mau diputerin lagunya Kenris Semesta. Ada juga dari Kak Reisoy 90 yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Ada juga dari Kak Rica Kurnia ya, yang sama dengan Kak Reisoy yang pengen dengerin lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Dan juga Nabila Takiyah yang Tak Semudah Hompimpa. Ada juga dari Kak Only Me 10 11 11 yang mau diputerin lagunya Keris yang judulnya itu Semesta. Siap satu persatu ya. Dari kamu Hans ceki-ceki dulu nanti playlistnya. Ada dari Kak Dona Aingga, aduh namanya panjang banget sih, Answers, yang katanya mau diputerin lagunya Vanessa G yang judulnya itu Menjauh. Siap satu lagu buat kamu Kak Dona, ditunggu ya. Ada juga dari Kanona Mira 92 yang mau diputeri lagunya PC Kota ya, yang judulnya itu Sedikit Lebih Lama katanya. Siap, satu lagu buat kamu Kanona, nanti bakalan ceki-ceki dulu. Ada juga dari Kadia Nanjar yang katanya mau reservasi untuk dua dari Nadine ya. Oke. Satu persatu lagu dari kamu udah Hans bacain dan tinggal Hans ceki-ceki aja yang Sos, nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu ya. Kalau belum ada nanti juga Hans kabarin ke kamu ya, misal lagunya belum ada. Tunggu aja sampai jam 12.30 ya Sos. Kalau belum terputar di jam 12.30 atau 40-an berarti playlist kamu belum ada. So sorry ya, belum bisa Hans puterin. Atau mungkin mau change lagu yang lain boleh banget ya Sos. Masih ada waktu 30 menit buat update rekomendasi lagu dari kamu sampai jam 1 siang nanti, oke? Okay? Buat sekarang aku mau lanjut dulu puterin lagu Hi-Fi Remaja spesial buat kamu biar enjoy menjalani siang hari ini. Remaja.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: You are listening to

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih air-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, auto millionaire gak sih, youngsters?

Okay, Answers One by One, lagu dari kamu sudah Hans puterin ya. Tapi sebelum lanjut nih buat puterin lagu-lagu dari kamu, aku mau nginfoin ada pendatang baru nih Answers di musik Indonesia. Ada satu nama yang mungkin beberapa hari terakhir ini mulai seliweran dan kamu dengerin ya lagu-lagunya di timeline gitu. Ada Scene nih Answers. Jadi buat yang belum tahu, Scene ini boy group Indonesia yang baru banget debut tanggal 25 September kemarin nih Answers. Dan mereka ini bukan cuma muncul tiba-tiba gitu ya, terus langsung rilis lagu, itu bukan ya Answers. Dimana prosesnya juga udah dipersiapkan cukup lama dari mereka ya. Dan keempatnya ini membernya ada Dandy, ada Jason, ada Albion dan Noel ya Answers. Kabarnya udah menjalani proses training nih kurang lebih 2 tahun sebelum akhirnya debut ya. Bahkan jadwal latihannya bisa dari jam 9 pagi sampai sekitar jam 9 malam, plus ada evaluasi rutin setiap bulannya. Jadi kalau kelihatannya di panggung gampang gitu ya, behind the scene-nya nggak segampang itu ya Answers. Terus yang ada yang menarik lagi Answers, di mana Scene ini debutnya langsung bawain 2 lagu sekaligus, yaitu ada Up Up Up, ada juga Morning Boy. Kalau Up Up Up lebih ngebawa energi semangat tentang bangkit dari kesendirian dan juga menemukan tujuan gitu ya, dan melihat hidup ini dari sisi yang lebih positif ya Answers. Nah kalau sedangkan Morning Boy ini lebih keringan, ceritanya tentang cowok yang mungkin cowok yang lagi suka sama seorang cewek, pengen lebih sering bareng tapi ya masih sekolah dan belum bisa memberikan kepastian ke ceweknya itu. Jadi kalau yang sus mungkin pernah ada di fase PDKT yang kita sebenarnya apa sih, mungkin bisa relate gitu ya sama lagu yang satu ini yang judulnya Morning Boy ya. Dan bukan cuma lagunya yang mereka konsep, Scene juga punya konsep yang cukup unik. Mereka ngebawa tagline to see, to be seen, to have been seen ya sus. Jadi mereka ini pengen setiap member punya karakter dan sisi masing-masing gitu ya, tapi tetap jadi satu kesatuan sebagai Scene ya Answers. Bahkan 4 membernya juga diperkenalkan lewat konsep waktu dalam satu hari gitu ya. Dandy juga mewakili pagi, Jason siang, Albion sore, dan Welton malam. Jadi kayak satu hari ini 4 suasana, 4 karakter, konsepnya kurang lebih kayak gitu ya. Dan baru sehari setelah resmi debut, Scene langsung naik panggung di Pesta Pora 2026. Mereka ini ngebawa Morning Boy dan Up Up Up sebagai penampilan perdananya setelah debut itu ya. Lumayan juga ya, yang terus baru debut besoknya langsung manggung gitu ya di festival musik besar lagi ya. Nggak dikasih waktu buat pemanasan dulu kayaknya. Jadi buat kamu yang terus yang belum tahu Scene, 2 lagu debut mereka yaitu ada Up Up Up dan juga Morning Boy, bisa banget kamu masukin playlist setelah ini. Apalagi kalau kamu suka musik yang ringan, fresh dan juga easy listening. Jarang-jarang kan ada debut lagi gitu ya boy group yang setelah mungkin Smash dulu ada CGR juga zaman-zaman dulu lah ya. Sekarang debut lagi yang mulai muncul nih setelah Nona ada lagi Scene ini ya, siapa tahu setelah ini ada lagi yang terus. Ya kita doain semoga makin banyak yang berkarya di musik Indonesia ini ya yang terus. Oke, langsung tambah berlama-lama buat kamu yang belum dengerin lagunya

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway. Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di app DJ FM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

Now you listening lagu dari Marion Jola, So In Love. Sebagai penutup di siang hari ini, Yansos, karena gak kerasa ya, sudah 2 jam Hans temenin kamu, mendekati jam 1, which is Hans sudah waktunya buat pamit dari jam Yansos siang hari ini. Gimana Senin kamu, Yansos, hari ini? Semoga masih aman, masih waras ya. Kalau mungkin dari pagi udah banyak kerjaan, ya udah satu-satu aja dijalani kerjaan kamu ya. Jangan dilihat semuanya sekaligus ya. Terus nanti baru hari Senin udah pengen tidur nih, pengen capek gitu ya, pengen istirahat gitu ya. Yang mungkin tadi moodnya juga agak berantakan juga gak apa-apa. Namanya juga Senin, kadang emang suka ngajak ribut gitu ya sama kerjaan-kerjaan mood kamu gitu. Tapi gak apa-apa, yang penting udah Hans puterin lagu-lagu dari kamu ya. Terus jadi harusnya mood kamu membaik ya. Mungkin juga kamu yang dari tadi nemenin Hans sambil makan siang atau mungkin sambil chill menikmati siang hari ini, thank you banget ya Hansers. Dan juga so sorry buat yang mungkin lagunya belum sempat Hans puterin karena ternyata beberapa lagu dari kamu belum ada di playlist siang hari ini. But it's okay, jangan kapok buat gabungan lagi. Hansers masih ada besok, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Masih siap Hans temenin kamu di siang hari dari jam 11 sampai jam 1 siang, khusus di jam Hansers dengan puterin lagu Indo favorit kamu. Dan juga buat kamu yang setelah ini ya lanjut kerja, lanjut aktivitas masing-masing, semangat Hansers, jangan pantang menyerah. Dijalani aja apapun yang terjadi di hari ini, pokoknya semoga semuanya lancar-lancar jaya, amin. Dan buat kamu yang balik kerja lagi tapi pengen tetap dengerin DJ FM Surabaya dengan lagu-lagu favorit kamu yang terus, aman aja karena kita selalu ada buat kamu ya. Setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan kamu, dan juga nanti sore ada DJ Kiki yang nemenin kamu yang terus di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi no worries buat kamu yang pengen ditemenin pas nanti closingan atau mungkin ya sambil beresin kerjaan pulang kerja gitu ya, yang sos aman. Nanti sore ada DJ Kiki dengan lagu barat favorit kamu, jadi bisa keep update atau keep tune aja di 94.8 dengan gabungan di WhatsApp kita 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan buat kamu yang pengen dengerin DJFM dimanapun kamu berada, gampang banget, kamu bisa dengerin by radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store, atau mungkin lewat streaming yang terus di www.djfm.co.id juga bisa dan boleh banget. Oke, pokoknya semoga sisa Senin kamu lebih ringan, kerjaan juga nggak nambah yang terus, dan juga pokoknya bisa pulang lebih cepet gitu, pengen istirahat lebih cepet gitu ya, amin. Dan yap, yang terus kita pamit undur diri, gantian Hans buat makan siang. Pamit dulu diri dari jam yang sesiang hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya, masih bareng sama Hans. Oke, Senin sudah kita lewatin, tinggal hari Selasa, jalanin pelan-pelan lewat lagu Backseat spesial buat kamu di penutup siang hari ini ya.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Silvi dari kampus UIN Ponorogo. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Taeyeon judulnya Bansaga.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
5: DJ, puterin dong.
6: Hai, aku Rehan dari Mojokerto. DJ FM, tolong puterin lagu yang sering banget aku dengerin akhir-akhir ini dong. Lagu dari Pamungkas, judulnya Adam.
5: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy. On BTS.

0: Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ, aku Farhan dari ITS. Mau DJ puterin dong Beautiful Strangers dari TXT. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Agnes Mo resmi jadi salah satu musisi Indonesia yang makin mantep bersanding dengan nama-nama musisi besar lainnya nih, ya Stars. Karena memorabilia Agnes Mo resmi dipamerkan secara permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles, Amerika Serikat sejak 29 September 2026. Koleksi yang dipajang diantaranya adalah replika baju yang dipakai Agnes Mo di MV Long As I Get Paid dan kostum karakter Lila Hot dari serial Reacher Season 4. Yaitu artinya memorabilia Bilia Agnes Mo sejajar sama punya musisi besar sekelas Michael Jackson loh, Hellstars.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Fanny dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Agnes Mo yang Party in Bali ya. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, Youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Yeah, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hi everyone, this is Lady Gaga.
1: Get ready for Level Up Your Mood, because all the hit songs are right here.
2: DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
3: Hai Youngster, aku Daru dari Kedurus. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Benny Blanco Selena, Sunset Boulevard. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Siapa nih yang sering dipuji? Ih, kamu cantik banget. Atau cantik banget deh kamu sama pasangan. Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja, Youngsters. Ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi, Youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat, "Kamu cantik hari ini," bisa bikin dia makin percaya diri seharian.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Nona, balik lagi bawa harum nama Indonesia di panggung internasional nih, Youngsters. Karena Music Video Award berhasil masuk dalam nominasi Best Choreography in a Video di ajang UK Music Video Awards 2026. Nona bersaing dengan 5 video lain dari berbagai negara, dan Girls Group Indonesia yang satu ini, yang baru aja rilis album, jadi satu-satunya wakil dari Asia yang masuk dalam nominasi itu loh, Youngsters. Semoga bawa pulang pialanya ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Kakak Alia katanya punya pengalaman tentang yang namanya konsep self-love nih. Gimana, boleh diceritain gak ke Youngstars?
4: Kalau aku mungkin, kalau dari aku ya, sebenarnya self-love sendiri tuh lebih ke, aku mikirnya lebih ke kayak gimana caranya aku bisa menghargai diriku sendiri gitu sih.
3: Gitu ya, okay.
4: Karena kan tiap hari kan kita juga melakukan banyak kegiatan yang perlu diapresiasi ya. Jadi lebih kayak ke mengapresiasi diri, bisa dengan self reward, misalnya kecil kayak beli kopi atau beli apa gitu. Itu tuh bisa mengapresiasi diri sendiri, dan itu menurutku cara aku mencintai diriku sendiri gitu.
3: Iya. Sebenarnya hal-hal simple aja ya sebenarnya.
4: Betul.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
5: You really on DJ FM.

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong! DJ, puterin dong lagu dari Twice, Fat Megan, The Stallions, Tragedy. Lagu ini tuh keren banget, puterin ya, makasih.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: Hai, aku Andrian dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Femi Lovato, judulnya Fresh. Puterin ya di CFM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: You really? On BTS.

0: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fetty, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Masa bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota?
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Novi. Asalku dari Ponorogo, DJ FM. Tolong puterin lagu dong yang lagi seneng banget aku dengerin. Dari Etis, judulnya Ben.
2: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
1: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Sofia dari Surabaya. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Dua Lipa Training Season.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: E. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja yang search. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo Youngsters, aku Ashraf dari Lamongan. Mau dong diputerin lagu Spin Demon dari Justin Bieber? Terima kasih, DJ FM.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, Youngsters, kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang. Yeah.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: DJ, puterin dong lagunya Olivia Rodrigo, judulnya Drop Dead dari Akvaye yang lagi seneng banget dengan lagu ini. Puterin ya, DJ FM, makasih.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New release on DJM.

0: sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip. Dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah Agnesmo yang tampil di opening ceremony FIFA ASEAN Cup 2026, partner acting di serial Richard, Anggun C. Sasmi, juga akan jadi headliner di closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 hari ini, 5 Oktober 2026, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Rangkaian closing ceremoninya bakal dimulai di jam 17.50, sedangkan kick-off pertandingannya di jam 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Semoga di pertandingan Indonesia versus Thailand, tim Garuda bisa mencapai hasil terbaiknya malam ini ya, Young Stars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight!
2: 4.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Hai Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki yang tiba-tiba udah hari Senin aja nih dilihat-lihat Youngsters. Gak apa-apa ya, tetap semangat Youngsters, apapun kegiatannya. Yang nyemangatin pun agak sedikit gimana gitu loh perasaannya. Ya udah gak apa-apa deh, pokoknya dari jam 3 sampai jam 6 Youngsters ya, kamu gedein device apapun yang lagi kamu pakai untuk stay tune hari ini, biar kamu bisa ikut seru-seruan barengan sama Kiki. And there's just nothing holding you back.

masih bareng sama Kiki and yet you're still listening to Rain 4.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio. Yes, youngsters, siap nemenin kamu di Sunset Vibes pokoknya sampai jam 6 sore nanti ya. Kamu gabungan dulu aja youngsters setelah dengerin dua lagu yang pastinya udah mantep banget ya untuk membuka Sunset Vibes kali ini. Ada kesempatan buat kamu untuk ikutan rekomendasiin lagu-lagu barat versinya kamu. Langsung chat ke nomor 081-888-0948 ataupun gabungan lewat DM Instagram @djfm Surabaya. Kasih tahu Kiki kira-kira lagu-lagu barat yang lagi pengen kamu dengerin, yang mungkin lagi on repeat di playlistnya kamu. Dan youngsters yang sore hari ini gabungan tuh juga harus tahu youngsters ya. Bisa kasih tahu nama penyanyinya siapa, nama bandnya apa, apa, ataupun langsung drop juga judul lagunya. Dan make sure kamu stay tune terus biar kamu tuh tahu ketika lagu kamu udah diputerin nantinya. Kalau kamu mau stay tune bisa di 94,8 FM pastinya lewat radio konvensional youngsters, yang mungkin akan nemenin kamu di kantor santai-santai, atau sebenarnya ya gak santai sih Ki, cuma ya gimana lagi juga hari Senin ya kan, butuh ini aja hiburan, butuh sedikit asupan untuk bisa tetap pura-pura hahihi gitu loh. Ataupun bisa juga nemenin kamu di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears Youngsters ya. Lebih praktis, lebih sat-set, cocok deh buat kamu yang ngakunya youngsters tapi tetap juga pengen gitu jauh di sana, tetap kesambung, tetap tune in barengan sama Kiki juga sore hari ini ya, youngsters. Ya gak apa-apa kalau kamu ternyata selama satu hari yang gak nyampe setengah hari ini sebenarnya ya, ya tipis-tipis aja hari Seninnya ternyata gak bagus-bagus banget terpantau Ki, kayak ada banget capeknya, ada banget masih terbawa sama nuansa-nuansa kemarin tuh belum jenak gitu ibaratnya ya weekendnya youngsters. Well, kalau katanya Barsena Bestandi sih coba lagi kali ya.

Yes, yes, yes, youngsters. Kamu gak salah dengar kok kalau hari ini yang siaran udah balik ya sama DJ Kiki lagi. Ya sobat bertanya-tanya kira-kira kemarin hari Jumat kemana? Well, sadly youngsters, aku belum bisa nemenin kamu karena satu dan lain hal. Ya udah gak apa-apa, yang penting hari ini aku udah kembali dengan kondisi yang baik-baik saja. Sehat-sehat, semangat pokoknya buat nemenin kamu youngsters ya. Jadi jangan sampai nih kamu gak menyambut comebacknya aku. Karena kalau talking about the comeback ting ya youngsters ya, bukan cuma mungkin Kiki yang gak masuk tiba-tiba masuk gitu ya, yang kemarin gak sempat nemenin kamu sekarang udah bisa lagi nih cuap-cuap di depan mic-nya, di dalam studionya di JFM Surabaya. Tapi juga mungkin bisa dibilang momen-momen ketika idol seseorang yang kamu tunggu-tunggu, kamu suka banget, tiba-tiba gak ada suaranya dan wow, here it is ya kan, here she is, here he is, or here they are dengan karya-karya terbarunya. Cuma kalau yang kali ini youngsters, masih to be confirmed, masih menjadi wacana, katanya sih udah ada versi script lanjutan, atau should I say bakal dibikin reboot sih lebih tepatnya, The Iconic Glee. Kayaknya lagu pertama yang aku jadikan lagu di list listening party aku sore hari ini youngsters cukup menggambarkan ya, happy. Aku bener-bener happy banget knowing that aku yang ditemani sama banyak banget lagu-lagu yang mungkin awalnya aku tuh gak tahu lagunya siapa dan siapa yang nyanyi siapa, ternyata dari band yang lawas banget. Cuma gara-gara aku nonton TV series judulnya Glee, di situ emang kayak semacam musikal gitu ya starts ya, emang semacam cerita tentang cowok-cewek di high school or more of like university, lebih ke high school tapi kayak vibesnya kayak universitinya Indonesia kali ya at that time ya starts. Jadi aku suka banget nontoninnya, ada nyanyi-nyanyinya ya, yeah. Somehow nostalgic dan aku sangat excited akhirnya untuk menyambut kalau emang bener potensi dibikin versi rebootnya ini nanti dikonfirmasi langsung aja lah. Nih ya youngsters, karena dulu ngeliatin kehidupan semua cast yang ada di TV series Glee ini, somehow it's just everybody teenage dream. Yes, kayak lagu yang juga aku masukin. Jadi aku pilihin beberapa lagu yang mungkin akan membuat kamu tuh ngerasa dibawa, ditarik balik ke era-era tahun segitu ya, 2000 segituan lah ya, dimana aku emang lagi doyan-doyannya tuh kayaknya nungguin setiap hari setel channel exactly yang ini, gak boleh disebut ya tapi untuk episode baru Glee yang mana nih gitu ya. Dan aku menghafal lagu-lagu di TV series ini sampai akhirnya kayak cari tahu nih, oh ternyata versi aslinya tuh begini. Ya tidak lain tidak bukan karena aku suka banget lagi youngsters nontoninnya. Dan rasanya tuh kayak gak tahu kenapa punya ini aja ya, punya bayangan, punya imajinasi tersendiri juga akhirnya ketika aku tuh ngelihat, oh ternyata kita tuh bisa menjadi main karakter dari kehidupan kita sendiri dengan ada lagu-lagu di belakang yang mengiringi kita. Dan buat kamu yang hari ini bahkan masih mengaku kalau kamu adalah youngsters, well I think lagu ketiga dari Kiki ini cukup represent dan cukup bikin kamu gemes untuk food yang satu ini.

We Are Young Youngsters. Emang sih ya, dari beberapa spill yang Kiki kasih, I believe kamu tuh tahu, kamu tuh familiar Youngsters ya. Cuma emang akhirnya di sini tuh ada sedikit sentuhan yang khasnya Glee banget, kayak nyanyi bareng-bareng, terus warna suaranya yang kayak dibilang choir juga enggak, tapi dibilang vocal group kok banyak banget orangnya. Fun aja gitu, fun Youngsters ya. Well, hari ini kamu bisa pilih antara Happy, Teenage Dream, We Are Young, or even Youngsters ya, the iconic

Karena Esters ya, kalau kita emang punya keyakinan itu ya kenapa enggak? Akulah tim yang tidak akan stop believing kalau emang ada wacana Glini bakal comeback nantinya. Karena ya menurut aku masih bisa dipercaya sih, daripada chance untuk comeback sama seseorang yang pernah spesial. Tapi sebenarnya kalau jadi temen lagi nih Esters, agak aneh. Itu sih kalau katanya somber.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. DJ FM.

tangannya, jari-jarinya tunjukkan atau ketik dulu satu-satu-satu. Buat kamu yang masih menjadi bilaholik kali ya, bahasanya si Teteh Raisa ini ya, sisters. Kepercayaan yang kayaknya harus ada di setiap orang juga kalau akan ada satu masanya kamu nanti baik-baik aja, udah gak nyari-nyariin lagi, udah merasa kalau kamu ternyata better off without him or her, and it's just for the best. Hanya perlu sedikit proses adulting gitu loh. Makanya kalau katanya Teteh Yaya,

bakal jadi suatu hal yang hah ya udah lagi. Biasa-biasa aja, udah ikhlas gitu untuk senyum, untuk ngerasain ternyata ya gak apa-apa. Nangis-nangis yang kemarin udah lewat masanya, dan bahkan juga mungkin nih, mungkin kamu dan dia adalah each other lesson yang ya udahlah ya. Diingetnya tuh di momen-momen tertentu aja, kayak nggak bikin kamu overthinking malam-malam lagi, nggak bikin kamu jadi susah tidur, apalagi sampai sakit lambung. Kayak aku kemarin, aku sampai dicari-cari banget loh, tau nggak sih, yang tersama Mas Bimo ini ditelusuri, kamu tuh kenapa loh kemarin Jumat kok nggak masuk. Terus aku ya cerita deh akhirnya, bukan karena patah hati ya, tapi emang beneran asam lambung aja, khas penyakitnya Gen Z gitu. Jadi apalah mau dikata, gak bisa kalau dipaksain masuk. Apa mau aku bawa sedokter-dokternya ke studio DJ FM? Udah dok, gak apa-apa, infus aja di sini, tapi aku sama siaran ya gitu. Aduh, pertanda ya, ya terus akhirnya kamu juga gak boleh capek-capek. Ya ngejar dunia tuh boleh, boleh banget, cuma emang harus tahu kalau kamu juga punya batasan. Makannya yang bergizi, yang banyak juga boleh. Tapi yang paling penting teratur juga. Jangan lupa dipenuhi asupan gizinya, youngsters ya. Terus happy sih yang paling penting. Jangan sampai kamu tuh penyakitnya tuh datang istilahnya gitu kali ya. Karena dari kamunya yang banyak pikiran, terus kamunya yang merasa aduh capek, sambat, dibawa gak enjoy gitu loh ya sisters ya. Hidup tuh cuma sekali. Kalau udah kena aslep, gue bisa ngapa-ngapain, ya kan? Terus hari ini Mas Bimo di day one ditemenin sama Kiki lagi, mau diputerin lagunya Ghost Mary on a Cross, katanya sih gitu. Sambil menemani cuaca di daerah Pandaan yang panas banget. Sama sih kurang lebih di Surabaya juga gitu. Aku udah datang mepet-mepet aja. Bahkan aku tadi sempet jalan sebentar ya, youngsters ya. Ada sedikit kerjaan di dalam mall loh, padahal kok rasanya AC-nya kok gak dingin-dingin banget ya. Apa karena emang panasnya Surabaya juga udah gak bisa ditolerir gitu ya, haus terus gitu. Ada juga dari Mas Ferdi sore hari ini, sehat-sehat ya Ki, terima kasih. Wah, terharu deh aku temenin juga nanti sama lagunya Zain bareng sama Sia, That's Still Down, buat kamu sehat-sehat selalu biar bisa ceria lagi lah. Aku tuh sehat gak sehat ceria Mas Ferdi. Cuma emang ya jadi ini aja, jadi kayak kosakatanya sedikit gak tahu kenapa apa. Karena setiap mau ngomong, aduh kepikiran kayak sakit deh gitu. Coba now is much better, dan itulah alasan kenapa akhirnya aku masuk lagi ya, nemenin kamu ya. Jadi gak apa-apa, there's nothing to worry about, youngsters. Makasih banyak ya perhatiannya. Kita seru-seruan aja hari ini, pokoknya sampai jam 6 sore, oke. Make sure kamu udah stay tune sambil follow ini social media kita, buat kamu ceki-ceki di social media, especially di Instagram, karena Kiki upload Instagram story soal listening party kita. Aku pilihin 4 lagu youngsters dari siapa? Judulnya apa? Nanti

0: Yasters Radio.
1: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.

0: Mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya, On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: The Ultimate Youngsters Radio.

0: ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas salah satu original soundtrack film Indonesia Garapanaya Anindita di The Ultimate Soundtrack. Kita bakal bahas salah satu lagu dari band indie rock Perunggu yang ikut jadi soundtrack film drama keluarga berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti. Lagu berjudul Gemilang ini tuh dipakai di official trailer filmnya dan jadi gambaran perjalanan tokoh utama Arga yang diperanin sama Ardit Erwanda tentang perjuangannya memenuhi ekspektasi keluarga sekaligus mencari arti sukses versi dirinya sendiri.

Bahkan dari liriknya aja udah kerasa banget pesan yang dibawa sama film ini. Kayak part "karena ini yang ku mau", "berkah kepala yang batu", "semua yang ragukan atau tak percaya".

Lirik ini coba buat ngegambarin tekad Arga buat ngebuktiin dirinya. Fun fact-nya nih, Answers, ternyata ide buat masukin lagu Gemilang ini justru datang dari Ardit Erwane sendiri. Sempat ada diskusi gitu, kira-kira satu scene cocoknya diisi lagu apa ya? Ardit nyeletuk, coba pakai perunggu, Gemilang aja kayaknya enak. Awalnya lagu itu cuma dipakai buat editor unlock sementara di proses editing. Tapi nggak lama setelah itu, tim produksi malah ngerasa lagunya cocok banget sama alur ceritanya. Dan akhirnya Gemilang dari Perunggu resmi dipilih jadi salah satu soundtrack film Tunggu Aku Sukses Nanti.

Sambil mau sapa-sapa sekali lagi deh Youngsters, buat kamu yang baru aja gabungan sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mariana cantik. Ada juga dari Kakak Fabian loh sore hari ini loh. Selamat sore Kakak Fabian. Jadi bertanya-tanya ini listening party Glik S nih, yang mana? Kalau di Indonesia aku taunya lebih ke Glenn Fredly soal La Isa ya, La Nemu aja gitu. Plesetan-plesetannya tuh loh selalu di luar nalar pokoknya. Bang Syaiful juga sore hari ini ikutan gabungan lagi. Selamat sore Bang Syaiful, hope you're doing good. Semoga lancar luncur ya, apalagi hari ini hari Senin loh. Semangat ya kerjanya. Sambil aku temenin sama lagunya Tayla yang Chanel nanti. Ada juga dari Mas Randy yang udah gak sabar banget tadi selain menyapa Kiki. Aduh, belum sempat aku ketik balesannya udah dijawab. Ini mah aku terlupakan. Bukan loh, aku gak melupakan kamu. Sabar ya Mas Randy ya. Aku puterin juga nanti lagunya Jok yang Her buat kamu. Apa sih yang enggak? Tapi aku sempat dibikin salvok ya, selain mungkin suka pleset-plesetin. Siapa sih yang bakal kita listening party-in per hari ini nih? Si Kakak Fabian tuh juga suka pleset-plesetin judul lagu tau ya. Terus aku sempat kebingungan. Katanya tuh pingin diputerin lagunya Clairo, tapi pingin diputerin lagunya yang Juno. Mohon maaf, bukannya gak boleh ya Kakak Fabian ya, tapi Juno tuh lagunya Sabrina Carpenter setahu aku, salah alamat. Tapi emang beda sedikit, sedikit aja ya. Kalau lagunya Clairo tuh yang Juno, Youngsters ya, pakai ah belakangnya. Ya udah nih, buat kamu nih, langsung aku puterin nih Kakak Fabian nih.

Sambil aku spill sekali lagi kali ya, Yen Stars, buat kamu mungkin memantapkan hatinya kamu since it's my one of teenage memories, bisa dibilang gitu kali ya. Dan mungkin kamu juga sempat ada di masa-masa yang kurang lebihnya sama gitu kayak Kiki, tumbuh besar bersama serial TV atau TV show-nya Glee ini. Atau mungkin di tahun-tahun segitu kamu tuh umur berapa sih pas nonton-nonton kayak TV series Glee, terus habis itu Hannah Montana. Itu tuh pas kamu masih ngapain gitu ya, Youngsters. Coba, karena aku jujur dulu cinta mati sama yang namanya musikal-musikal ini, ya tidak lain tidak bukan besar pengaruh dari Glee gitu. Akhirnya growing up aku jadi suka nonton, dan ketika emang ada show-show secara live-nya aku selalu excited gitu ya. Terus kayak, ah aku pengen juga dong nonton musikal ini, musikal itu, dan lain sebagainya. So mungkin bisa dibilang salah satunya Wicked ya, itu membangunkan the inner child of mine waktu itu, karena aku emang sesuka itu yang sama movie-movie yang dulunya punya sense of musical. Nah, Glee ini yang salah satu menurut aku actively semua pemerannya itu harus bisa nyanyi gitu. Mau dia perannya jadi orang baiknya, jadi orang jahatnya, jadi anak popularnya, jadi bocah pangnya, atau even bocah yang dibully yang jadi bahan ceng-cengan, itu semuanya tuh mengungkapkan isi hatinya lewat nyanyi, Youngsters. And gladly ternyata creator dari serialnya Glee ini, si Ryan Murphy, sempat bilang kalau baru-baru ini si Ryan tuh selesai nulisin naskah terbaru, jadi akan ada potensi untuk dibikin versi reboot dari serial Glee itu sendiri, Youngsters. Meskipun sebenarnya di dalam lubuk hatiku ini ada sedikit banget rasa kayak, ya tapi pemerannya ini udah gak full team, karena ya people grow older dan some of them juga memang udah ada yang berpulang gitu, Youngsters ya. Tapi aku juga excited karena mau dibawa kemana ya, berarti apakah memang benar-benar dari nol diperankan sama orang yang baru dengan karakter yang masih mirip-mirip, ada Finn-nya, tetap ada Rachel-nya, tetap ada karakter-karakter ikoniknya itu, or justru ya dari yang sudah-sudah remake yang kita tahu akan ada twist-twist lainnya, Youngsters. Soalnya emang ya culture dari tahun 2000-an tuh naik lagi, jadi ada chance kalau memang bener nih romcom di remake atau serial such as Glee ini dibikin lagi dengan bahasanya reboot, kita tungguin ya, Youngsters ya. Meanwhile kita dengarkan peninggalan dari para cast Glee yang suaranya juga masih pada asli nih. Di 4 lagu yang Kiki pilihin buat kamu, di iconic lagu-lagu yang mungkin kamu pernah denger karena emang sepopuler itu klip ataupun soundnya, Youngsters ya, dari cast per cast Glee-nya ini. Yang pertama-tama aku pilihin Happy. Hope This One Song itu stands untuk hari Senin kamu yang juga gak kalah happy. Or even nantinya kamu juga bisa banget ketemuan sama Teenage Dream. Dengan disclaimer ya, Stars ya, emang Glee itu serial musical yang ngebawain lagu-lagu yang udah popular. Mungkin tujuannya untuk mempopulerkan kembali, atau memang ya karena lagunya cocok sama suasana dalam filmnya, dan akhirnya dipilih untuk dibikin versi Glee cast-nya, bukan di duplicate atau dibikin lagu ini tuh seolah-olah
punya hak milik ya, Esters ya. Seperti yang lagi rame, enggak. Tapi Teenage Dream ini jadi lagu pilihannya Mas Bimo so far di WhatsApp ya, Esters ya. Tapi coba, kira-kira kamu lebih suka sama lagunya yang mana? Apa justru jangan-jangan sama We Are ya? Karena aku percaya ya, seperti nama kamu, seperti sebutan kamu di station kesayangan kamu ini, kan we are all youngsters. We are young gitu loh. Jadi you might choose this one song too, or for you yang masih one and also don't stop believing. I think you should hold on to the feeling. Karena ada hal-hal di dunia ini yang pastinya tuh masih banget punya chance, punya sedikit mungkin itu. Termasuk juga dengan serial Glee yang katanya bakal direboot ya, Stars ya. Dan Stop Believing jadi pilihannya Kakak Fabian. Tapi kalau versinya kamu, boleh juga kamu vote lewat Instagram story @djfmsurabaya.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Coba deh youngsters, kamu berangkat ke bioskop sekarang juga, karena sebenarnya dari tanggal 1 Oktober 2026 udah tayang satu film persembahan dari Adia Pictures barengan sama Dapur Film yang disutradarai langsung sama Hanung Bramantyo, film Lobang Buaya. Kalau kamu familiar nih ya sama istilah Lobang Buaya, tenang, karena yang satu ini cukup unik ya youngsters, ada twistnya di mana film yang satu ini tuh sebenarnya genrenya lebih ke horror tapi juga rada-rada misteri gitu. Karena setahun sebelum tragedi nasional yang paling berdarah di Indonesia, katanya ada pembunuhan berantai yang misterius gitu di desa yang namanya adalah Lubang Buaya. Jadi ini lebih ke nama desa gitu ya youngsters ya. Tapi menariknya setiap korban pembunuhannya itu punya luka yang gak lazim. Jadi ada kayak semacam lubang di punggung masing-masing korbannya. Nah, karena aneh nih, janggal, akhirnya ditugaskanlah Letnan Sugeng, seorang perwira militer gitu, untuk menyelidikilah dan membongkar kira-kira misteri pembunuhan yang satu ini tuh karena apa. Dan ketemu gak ya dalangnya? Langsung aja kamu gercep cari tahu sendiri, karena dari cast-nya juga gak main-main ya youngsters. Mulai dari Baskara Mahendra, ada Karissa Peruset juga, Matias Mucus, Anya Zen, dan bahkan sampai Iska Kivano sekaligus. Dan kamu bisa langsung ikutan update-nya di social media atau Instagram. Kamu cek ya youngsters, gampang aja, at film Lobang Buaya. DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day affairs? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Oke.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasangan terkait jadi dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu, aku nggak terlalu mentingin masa lalu, yang penting itu sekarang and the future di mana kamu.
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed, gara-gara postingan Instagram.
2: Kenapa
3: kayak
2: tuh?
3: Kayak ngingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih sama dia.
2: Iya.
3: Dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya.
2: Iya. Terus.
3: Yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja?
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuman butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Iya sih emang dari tadi kayaknya Kiki tuh ada banget ngomongin soal comeback-comebacknya gitu ya Stars ya. Tapi gak usah terlalu diromantisasi perasaan comeback yang sorrowful kayak katanya reality club ini. Cause I just hope that you don't relate sama lagu yang satu ini ya Stars. Aku gak berharap kamu akan dipertemukan dalam sebuah sudden meeting sama orang yang kayaknya kamu juga belum siap. Gak apa-apa ya, aku berdoa yang baik-baik aja. Kamu gak pernah ever, never, ever pokoknya cross each other path sebelum kamu tuh siap ya Stars ya. Tapi kalau ngomongin soal comeback dan reunion, biarlah perihal Glee aja. Yang lagu-lagunya juga udah Kiki siapin nih ya Stars. Dan pastinya siapinnya bukan sembarang siapin, karena aku juga udah buka polling ya tadi ya di Instagram story at DJFM Surabaya. Dan juga some of you just send it through our WhatsApp number ya Stars. So here it is, the top 2 songs of Glee cast cover version yang mungkin bisa dibilang ikoniknya ada di show Yesters ya. Jadi sebenarnya menurut Kiki juga ini ada kubu-kubuan ya, antara yang emang beneran nonton Glee dan suka di lagu Glee versionnya, tapi ada juga mungkin yang emang suka aja sama lagunya, suka sama lagu versi aslinya, dan kebetulan kok dibawain di listening party. Ya why not? Jadi gas aja ya Stars langsung ya di lagu yang pertama. Ternyata kamu pilihnya We Are Young, tapi yang kali ini The Glee Cast version.

youngsters ya, kalau kita tuh emang masih muda. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang gak apa-apa banget kita cobain gitu loh. Ada hal-hal di dunia ini yang gak perlu terlalu dibawa pusing gimana-gimana, ya gak sih? Tapi at the same time kita tuh juga harus mikir ke depannya. Dalam artian kita tuh boleh banget berharap, kita tuh boleh banget punya kepercayaan. Sama kayak lagu kedua yang bakal jadi lagu selanjutnya dari Glikas, yes, there's the icon, it don't stop believing, yang bakal kita listening for 3.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identiti yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya? DJ FM.

Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit gejalanya lebih ringan. Jadi kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer, bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi answers, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.

FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

Karena ternyata aku baru sadar juga ya youngsters ya, ketika kita tuh perlahan-lahan growing up, kita tuh tambah umur terus tiap tahunnya. Kok ya kita ternyata juga dihadapkan sama pilihan-pilihan hidup yang makin sulit aja gitu. Kayak di Crazy Social Day yang bakal Kiki ceritain hari ini. Meskipun ini berupa teks, jadi mungkin akan aku sedikit terjemahkan ya youngsters, dari salah satu, ya udah kita gak usah sebut namanya. Kita jaga kerahasiaan identitasnya ya youngsters ya. Cuma ngomongin soal satu sesi kayak lagu dari pertunjukan, karena emang ternyata mungkin semuanya itu bisa terjadi, semuanya itu akhirnya bisa pecah, bisa jadi alasan kenapa kita tuh bisa kayak sadar ya, bisa dibilang sadar atau mungkin punya inisiatif untuk melakukan sesuatu, berubah jadi lebih baik and so on. Itu cuma butuh satu sesi aja, satu sesi untuk kamu cerita dari A sampai Z ya, tapi sama yang lebih profesional. Kadang gak semua orang punya the courage of it loh. Gak semua orang tuh mau mengakui dia butuh bantuan dari psikolog itu sendiri. Dan ya sebenarnya Kiki kan di sini cuma jadi media aja kali ya, bisa dibilang youngsters, yang mana emang nggak bisa berbuat banyak. Aku cuma bisa jadi pendengar atau bahkan seseorang yang iseng-iseng bacain cerita kamu, entah mungkin nanti tanggapannya gimana, entah nanti kata-kata aku ini bakal jadi sebuah motivasi kah, atau jadi respon yang ternyata lewat aja sementara buat kamu, I don't know. Tapi kalau kamu rasa kamu butuh, ya mungkin kamu harus cari tahu dulu ya, harus dengerin cerita dari youngsters yang ikutan sharing some her thoughts di Kring Social Day hari ini. Well, katanya emang udah cukup lama mempertimbangkan untuk pergi ke psikolog, cuma takutnya tuh ada banget. Aku pengen banget Kak Kiki mendaftarkan diriku, atau kayak aku tuh pengen datang ke sana semenjak emang aku tuh udah gak punya mama. Karena aku selalu menganggap kalau mama aku nih adalah the person yang deket banget sama aku. Jadi dulu tuh ibarat aku gak bakal ada sungkan-sungkannya untuk cerita apapun sama mama aku. Tapi semenjak mama aku gak ada, mama aku berpulang, akhirnya aku kehilangan nih sosok mama ini tadi. Dan bukannya orang-orang di sekitar aku, terutama keluarga aku tuh gak mau dengerin, cuma beda rasanya. Dan selalu ada sisi dari diri aku yang kayak memberikan tembok atau batasan gitu. Tapi lama-lama aku tuh ngerasa kalau hubunganku sama orang-orang di sekitarku itu mulai gak sehat. Entah itu sama temen mungkin ya, dan juga terlebih lagi sama pasangan, sama orang lain yang bahkan mau masuk ke kehidupan aku gitu loh. Entah emang nantinya kita bakal pacaran, kayak menikah, you name it. Tapi yang jelas rasanya tuh gak sehat aja every time aku menjalani tahapan-tahapan talking stage, PDKT-an dan so on itu tadi. Akhirnya ada satu masa aku ketemu sama satu cowok ini. Dia tuh toxic banget bisa dibilang. Tapi aku fully aware sama how toxic the relationship between aku sama dia gitu. Aku sadar betul kalau semisalnya dia gak baik buat aku, dan aku tuh juga gak baik buat dia. Tapi aku sangat-sangat-sangat takut untuk akhirnya ngelepasin dia gitu.
gitu. Hubungannya udah gak sehat, kita juga kayak sebenarnya ogah-ogahan, kita tuh cuma pengen punya temen untuk sekadar saling ngabarin, kita cuma pengen punya temen yang bisa ditelepon pas malam-malam ketika aku lagi capek, aku jadiin dia emotional punching bag. Dan begitu pun sebaliknya, dia juga gak yang bener-bener into sama aku 100%. Dia masih jalan sama orang lain, tapi karena kita berlindung di kata-kata, ya kan jalanin dulu aja, it feels just like ya udah gitu. Kayak gak pernah terjadi pertengkaran yang terlalu membahas soal jealous dan lain sebagainya. Cuma emang rasanya tuh bener-bener gak sehat. Ya udah, butuhnya tuh sebutuhnya aja. Cuma apa ya, akhirnya kita tuh sampai di suatu conversation yang jarang banget terjadi ya, which is soalnya kan ngomongin soal how toxic ya akunya ya dianya. Akhirnya kita gak pernah bener-bener deep talk. Tapi hari itu beda nih, hari dimana kita akhirnya bisa mengungkapkan satu sama lain apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain selama ini, dan ekspektasi kita satu sama lain itu gimana. Dan turns out aku ngerasa kayak aku tuh sayang sama dia. Aku tuh ngerasa kalau aku tuh sebenarnya pengen lebih sama dia. Maksudnya aku tuh pengen dihargai as pasangan yang adalah pasangan gitu. I dream of it. Aku memimpikan sebuah kepastian dari hubungan yang udah kita jalanin gak terlalu sebentar ini. Tapi at the end, apa ya, dia tuh gak bisa bilang hal yang sama, tapi rasanya tuh kayak dia cuma nyimpen aku aja, bukan memilih aku, tapi dia gak mau kehilangan aku gitu. Jadi kayak rasanya cuma kayak disimpen aja, I guess bahasa paling tepatnya. Dan ya akhirnya kita memutuskan untuk kayaknya emang ada yang salah dengan kita gitu loh. Dan it's better for us untuk take a step back. Dan mungkin bahkan ya, bukan cuma take a step back, kita harus pergi ke profesional. Kita harus sama-sama ngomongin apa yang sebenarnya belum selesai sama kita. Mungkin kamu kayak gini karena kamu ngerasa kamu gak benar-benar punya seseorang yang bisa kamu ajak cerita, tapi ternyata kamu ketemu sama aku yang gak bagus, gak baik. Jadi aku memanfaatkan kamu sebagai orang yang kamu anggapnya bakal bisa menemani kamu, tapi turns out aku belum siap ada relationship dan so on. It was her biggest heartbreak by the way at that time, karena dia juga baru sadar kalau dia benar-benar suka nih sama orang ini nih. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mengambil kelas cerita sama psikolog pertama. Woi, sambil aku kasih tepuk tangan dulu deh, keren kamu. Karena at least dari semua perasaan denial kamu tadi, kamu tuh berani mengambil satu keputusan untuk keluar, meskipun langkahnya kecil-kecilan dulu aja. Tapi gak apa-apa, karena at the end, kalau katanya Lenny nih, the older you get, the less you cry, itu bener banget. Dan aku ngerasa kalau kamu tuh udah ada di suatu hubungan, atau bahkan banyak hubungan ya, dari cerita kamu, yang kamu tuh gak bisa ambil step deepernya daripada itu. Kamu tuh kayak cuma on the surface aja. Kamu kelihatan di covernya doang. Kamu gak pernah menjalin sesuatu yang real sama orang, entah itu temenan, sahabatan, dan juga berpasangan. Ya there's something off tentang itu gitu loh. Yang mana kita tahu kalau manusia kan adalah
makhluk sosial ya, Insters. Jadi gak apa-apa untuk mengakui ternyata kamu tuh emang butuh gain the trust lagi untuk akhirnya bisa percaya sama orang. Meskipun aku juga gak menyarankan untuk kayak percaya 100% fix, karena nanti jatuhnya juga bakal gak kalah sakit. Cuma emang dari isu yang kamu alami, I'm glad that you embracing it. I'm glad kalau kamu tuh ternyata sadar dan mau memperbaiki itu. Bukan untuk jadi yang gimana-gimana, bukan untuk jadi lebih baik menurut aku ya, tapi untuk ya udah kamu tuh punya perasaan yang lebih lega aja. Nah, itu sih. So, mungkin orang pertama yang menceritakan pencapaian kecil-kecilan kamu ini tadi di Kering Sasher di hari ini bisa jadi motivasi atau inspirasi untuk siapapun yang lagi dengerin juga. Tenang aja, kamu gak sendirian. Boleh juga kamu cerita ke Kiki, meskipun ya Kiki mungkin gak punya saran yang professional such as psikolog gitu ya, youngsters. Tapi at least go talk to someone, youngsters. Go cry, karena gak ada salahnya kok sama yang namanya nangis. Gak ada yang salahnya kok sama perasaan sedih, grief, dan lain-lainnya yang kamu rasa belum selesai itu.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di JFM Surabaya bakal bahas original soundtrack dari film karya Naya Anindita berjudul Agensi Rumah Tangga. Bakal seru banget ngebahas original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga ini ya, Stars. Karena penyanyi dari original soundtracknya juga salah satu pemerannya. Yaps, Afgan terlibat gak hanya jadi pemeran karakter Kafka aja, tapi juga mengisi OST lewat single Langit

kayaknya udah mulai nyaman acting ini ya. Well, yuk kita lebih dalam ngebahas OST-nya aja, yaitu Langit Tera Muda. Langit Tera Muda adalah single yang ditulis sama Afgan bareng Randy Pandugo dan Kamga sebagai bentuk support paling maksimal deh dari seorang sahabat. Karena kalau kamu notice ya, di film Agensi Rumah Tangga ini mayoritas ada di satu circle persahabatan yang sama, termasuk lawan main Afgan di film ini, yaitu Angie Storia sebagai Katia. Nah, Langit Merah Muda ini POV-nya itu isi hati Kafka ke Katia. Kafka yang jadi salah satu klien Katia cari ART ngerasa happy banget bisa kenal secara personal. Ini tergambar lewat kalimat awal liriknya, "Harusnya memang sengaja waktu pertemukan kita." Harus

Walaupun nih kehidupan Katia cukup complicated, tapi kalau dirasa hubungan mereka saling melengkapi, hidup bakal baik-baik aja deh. Kayak liriknya, janjiku takkan pergi tanpa kata, karena aku tahu kamu takkan begitu. Selamanya kita buat langit merah muda.

0: 101.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Ah. Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wingsfoot.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus...
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu

It was seen as spiral with pure answers, and also here it is. It's my pure intention to say thank you. Ini tulus banget loh, answer serius deh ya. Meskipun ada banget perasaan sedihnya juga di ujung, karena ya hampir kurang lebihnya 3 jam gigi nemenin kamu di Sunset Vibes kali ini. Tapi tenang aja, besok kita ketemuan lagi di program dan jam yang sama. Sambil juga pastinya kamu stay tune terus ya, dengerin di JFM, bisa di radio konvensional 94,8, bisa juga di www.jfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears, karena sudah available di App Store dan juga Play Store. Sambil nanti juga dengerin JKPop ya, karena udah datang nih di JFM ngomong. Bakal nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam ya, lewat lagu-lagu Jepang, Korea favoritnya kamu. Stay update juga, karena di sosial media kita akan ada info-info yang seru dan menarik, especially di @djfmsurabaya, di mana kamu juga bisa gabungan. And also, I think it's time for me to sign in out. Youngsters, wah, although hari ini tuh somehow gak tahu ya, kenapa ya? Apa mungkin karena ini menjadi momen comebackku setelah hari Jumat kemarin aku absen gitu ya, Youngsters ya. Tapi kalau kata Taylor Swift, diibaratkan tuh it's different gitu loh. Hey, but the answers, 'cause it's time for me to sign in out. See you and also.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. Yeah.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah Agnes Mo yang tampil di opening ceremony FIFA ASEAN Cup 2026, partner acting di serial Richard, Anggun C. Sasmi, juga akan jadi headliner di closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 hari ini, 5 Oktober 2026, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Rangkaian closing ceremoninya bakal dimulai di jam 17.50, sedangkan kick-off pertandingannya di jam 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Semoga di pertandingan Indonesia versus Thailand, tim Garuda bisa mencapai hasil terbaiknya malam ini ya, Young Stars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
1: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
1: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
2: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah,

0: Loyong.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: You really

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Hari Minggu kemarin jadi penutup Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Dan kontingen Indonesia menutup perjalanan Asian Games dengan ada di posisi ke-16 klasemen medali. Indonesia sendiri berhasil mengumpulkan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 5 medali emas didapat dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Posisi Indonesia ini tertinggal 1 peringkat dari Taiwan dan lebih unggul 1 peringkat dari Filipina. Terima kasih banyak untuk seluruh atlet yang sudah berjuang di Asian Games 2026 ini.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten, Jawa. Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah, aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
2: Orang nimba air. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
5: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emang nyaman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priyadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priyadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

Hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
2: Ultimate Soundtrack.

0: Lenha da beba castante, a tal mal, mano, ruto, tchau.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: By DJ FM.
3: Nona, balik lagi bawa harum nama Indonesia di panggung internasional nih, youngsters. Karena Music Video Award berhasil masuk dalam nominasi Best Choreography in a Video di ajang UK Music Video Awards 2026. Nona bersaing dengan 5 video lain dari berbagai negara, dan girls group Indonesia yang satu ini, yang baru aja rilis album, jadi satu-satunya wakil dari Asia yang masuk dalam nominasi itu loh, youngsters. Semoga bawa pulang pialanya ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Di mana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kok nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: atasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

94.8 di Ultimate Yelstars Radio. Hai Yelstars, selamat malam, balik lagi sama Feby DJ K-pop di hari Senin ini Yelstars. Langsung aja kasih tahu Feby playlist hip-hop Korea favorit kamu yang menemani kamu perjalanan pulang, menemani kamu menugas lagi Yelstars di hari Senin ini. Langsung aja kasih tahu Feby di WhatsApp sekarang juga. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam Yelstars. Scalp, here come the roses!

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 천 2009년생
0: 맞아요.
2: 아따우모도 인포터 비닐 이주빵 거래. 느게른 지게 보 아재.
3: I'm like.

Never Way Ultimate Youngstars Radio. Annyeong Youngstar Supernova sama lagu dari Le Sserafim sudah ngebuka hari Senin ini. Welcome back to J-K-Pop Youngstars bersama Feby tentunya, yang selalu setia buat nemenin kamu 2 jam ke depan sampai jam 10 malam. Kita happy-happy di hari pertama di minggu yang baru ini Youngstars. Semoga meskipun hari Senin moodnya tetap aman ya, gak ikut mandi blues lagi ya Youngstars. Buat kamu yang hari ini udah kembali lagi tentunya dengan rutinitas setelah 2 hari kemarin, hari kemarin yang tetap harus bekerja gitu ya Youngstars. Mungkin baru aja selesai melewati kesibukannya dari pagi sampai sore, dan sekarang waktunya kamu kasih waktu Youngstars buat diri kamu sendiri ya. 2 jam ke depan ditemenin sama Feby buat dengerin playlist Jepang Korea favorit kamu, yang langsung aja kasih tahu Feby sekarang juga di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja drop di Instagram kita di @djfmsurabaya. Question box di situ nungguin kamu Youngstars, jadi langsung aja tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Kita seru-seruan sampai jam 10 malam buat dengerin playlist-playlist kamu yang kece abis ya malam hari ini. Lagu Jepang, Korea, semuanya bisa kamu drop di situ, semua playlist Jepang Korea kamu ya Youngstars. Pokoknya sampai jam 10 malam kita bakal dengerin playlist yang sudah kamu share dan berbagi cerita nih, informasi-informasi yang menarik dari Jepang dan Korea Selatan tentunya. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini kita ngobrolin apa aja, jangan kemana-mana. Kamu bisa dengerin di JFM Surabaya lewat radio konvensional di 94,8, atau kamu bisa banget tinggal klik aja websitenya kita di www.djfm.co.id, atau lewat aplikasi streaming digital on ears, ada di Play Store dan App Store kamu ya. Jadi bisa kamu download sekarang juga, bisa didengarin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Jangan kemana-mana, station terus sampai nanti jam 10 malam Youngstars. Stars.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum.

0: decir.
1: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekarang, kita yuk.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai Jumat kemarin 2 Oktober 2026 loh ya stars. Perilisan ini jadi cerita lanjutan atas kemenangan Ghost in the Shell sebagai Best Pictures kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. So, total film ini diputar di 22 festival dan hak distribusinya udah kejual ke 148 negara. Semoga buat kamu yang nonton di Amerika sana puas ya sama film Indonesia ini.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Jigeum buto Jiga Flash입니다.
2: Masih di Tom News of AB di 94.8 di Ultimate Youngsters Radio. Jika pop hari ini Youngsters di Jiga Flash ada informasi terbaru dari seorang Taeyong NCT yang kemarin baru aja selesai konser ya, The Red Line di Indonesia Arena. Kemarin banget Youngsters di hari Sabtu. Dan ternyata momen yang paling ditunggu-tunggu gitu kan ya, NCT Melocal Pride ini benar-benar lebih dari melokal ya Youngsters, karena si Taeyong ini bisa-bisanya belusukannya terlalu belusukan pak ya, jadi beneran bule jalan-jalan ini ya. Jadi Taeyong ini tuh sempat menikmati suasana Jakarta Youngsters dengan cara yang benar-benar santai merakyat banget. Bisa dibilang mungkin dia kalau jalan-jalan kemarin itu nggak ada yang ngeh kalau dia itu idol K-pop Youngsters, karena bisa sesantai dan setenang itu dia jalan-jalan menikmati berbagai sudut kota Jakarta, terutama yang namanya bermain dengan kucing liar. Dan bisa-bisanya dia jajan di pinggir kali Youngsters, menikmati sebuah sensasi beli jajan lewat warung kerek. Tahu kan Youngsters? Jadi di salah satu tempat di Jakarta itu ada warung yang sempat viral. Jadi kalau beli itu harus ngerek dulu gitu dari warung nyebrang gitu, Youngsters di kali gitu. Jadi itu yang bikin menarik, karena Taeyong juga penasaran gitu ya. Sekarang dikirimnya kan lewat seberang gitu kan, pakai ember ya Youngsters, di katrol tuh. Dan momen sederhana ini bikin NCTzen, terutama NCTzen Indonesia, gemes banget. Dia bisa menyatu itu, selokal itu Youngsters dan kucing liar yang ada di sana, foto di jembatan penyeberangan, bahkan ngefoto kalinya juga Youngsters. Jadi kalau kamu kemarin gak sengaja ngelihat seseorang yang sedang bermain kucing itu, mungkin itu adalah Taeyong ya Youngsters. Bener-bener nyaman banget gitu pak rasanya menikmati area Jakarta ini dengan hirup pikuknya itu. Dan banyak banget momen-momen dari para member lainnya, terutama si Haechan juga Youngsters, yang memberikan senyuman tatapan manisnya dengan rambut pirangnya gitu ya di fansign kemarin sebelum konser, dan sukses membuat semua heboh para penggemarnya. Yang paling berkesan sih menurut aku Taeyong, bisa-bisanya dia mengikuti sebuah tren yang ada di Indonesia itu tadi ya Youngsters. Dan kalau NCTzen ada di sana, mungkin dia bakalan ikutan happy ya, jajan seblak iya, sempol semuanya deh dijajanin sama si Taeyong ya Youngsters. Kita lanjut menyapa para Youngsters yang sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini ya di 081-888-0948. Ada Kak Farhan yang gercep banget nih buat gabungan Youngsters seperti biasa malam hari ini. Request lagu Jepangannya dari Simifune, judulnya Itu Si Kiyomeyo. Oke, nanti Feby bakal ceki dulu ya Mas Farhan. Ada Kanara juga Youngsters, hari ini request lagu dari Hatsune Miku kata dia. Nanti Feby bakal gas puterin, udah aku amanin sih Kak Nara, jadi aman saja. Ada Fahmi juga yang hari ini bergabung, selamat malam Fahmi. Request lagu 80s yang bad, kenapa harus bad hari Senin kamu, kenapa Fahmi? Salam buat teman-temannya katanya si Miftah Rifki, semoga bahagia dan sukses selalu, amin. Ada Aki juga yang request lagunya si Texti sama Sawano yang Level. Ada juga Fabian yang gak sabar banget kayaknya buat dengerin lagunya G-Dragon sama T.U.P. yang kemarin lagi berbunga-bunga. Ada Magi juga yang hari ini request lagu Zodiac Phantom Fire. Dan ada Kak Laila yang menyapa hari ini malam. Malam juga. Gimana hari Senin kamu, Kak Laila? Mau dengerin lagu Jepang Korea apa? Aku tungguin sekarang juga ya. Terjadi buat kamu juga yang bingung mau dengerin lagu Jepang Korea apa, kasih tahu di Instagram kita @djfmsurabaya.

0: Alternate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: よねちゃん。
1: Hari Minggu kemarin jadi penutup Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Dan kontingen Indonesia menutup perjalanan Asian Games dengan ada di posisi ke-16 klasemen medali. Indonesia sendiri berhasil mengumpulkan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 5 medali emas didapat dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Posisi Indonesia ini tertinggal 1 peringkat dari Taiwan dan lebih unggul 1 peringkat dari Filipina. Terima kasih banyak untuk seluruh atlet yang sudah berjuang di Asian Games 2026 ini. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

masih di Temenin Salvi di 94,8 di Jeval Surabaya. Aku yakin kamu juga lagi kumpul bareng keluarga mungkin ya, yang terus menikmati waktu malam hari ini sambil nonton Timnas Indonesia yang lagi berjuang di final kali ini bertemu sama tim dari Thailand ya, yang terus udah menit ke-45 dan tentunya habis ini babak pertama udah selesai ya Young Stars. Dan skornya terpantau masih 0-0. Semoga aja ini jadi pertanda baik nanti di babak kedua ya Young Stars, semoga ya. Dan sambil menunggu gitu ya Young Stars, malam hari ini selain kamu nobar timnas, mengerjakan tugas-tugas kamu yang masih belum usai itu ya, jadi bisa banget kamu juga dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu. Langsung aja WhatsApp di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja di Instagram kita @djfmsurabaya. Gampang banget caranya, ada question box di situ, kamu tinggal tulis Young Stars, nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Gampang banget sih kalau di Instagram mah ya, tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagunya Young Stars di question box di situ. Jadi bisa banget kamu langsung drop playlist Jepang Korea favorit kamu yang pastinya nanti bakal Feby bacain. Mari kita lihat ada siapa aja yang sudah gabungan Young Stars di Instagram ya. Ada si Bibi.boa mau dengerin lagunya Be First Missing. Ada Eka mau dengerin lagunya King and Prince So Honey. Ada juga mini bestie kita. Nah, dua bestie kita ini selalu gercep gabungan ya. Yang satunya tapi mau dengerin Missing, satunya mau dengerin Watch Me nih. Aku puterin yang Missing dulu kali ya. Ada juga dari si Non mau dengerin lagunya Reiko. Ada Natukanam14 mau dengerin Yuknya Fujikaze. Ada KP Love Live Life mau dengerin Kaito yang Swim kata dia. Okay. Kalau si baik banget hari ini mau dengerin Kaito Swim ya. Ada juga dari si Sakura mau dengerin Number I kata dia. Ada siapa lagi? Digital Girl Number I dari Tantan. Ada J1 Ignite. Terus ada juga dari Gomi Gang mau dengerin Sakura Zaka Kambinat. Satu-satu yang semuanya bakal Feby masukin dan amanin di playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: 이니디아 브리타 터베루 di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Plus입니다.
2: Masih ditemenin sama Feby di 94.8 DJ FM Surabaya. Buat kamu yang tersiang dari kecil suka banget sama yang namanya Pokemon, Pikachu dan kawan-kawan ini, ada informasi yang bikin kamu melongo alias kaget banget ya, Sers. Karena salah satu kartu Pokemon yang selalu diburu ya, yang Sers, tapi dibilang ini tuh langka banget, namanya Raincoat Pikachu, baru-baru ini tuh terjual dalam sebuah lelang ya, Sers. Dan harganya benar-benar bisa dibilang gak masuk akal, karena 8,4 juta dolar alias 150 miliar rupiah satu kartu Pokemon Raincoat Pikachu yang senilai 150 miliar ya, Stars. Dan kartu ini benar-benar langka karena cuma dicetak 100 eksemplar aja, dan ilustrasinya dibuat sama si Fujishima Yelsers, salah satu pemenang Pokemon Art Academy tahun 2015 lalu. Dan menariknya, kartu ini dikasih sebagai hadiah kepada sang ilustrator dan gak pernah dijual secara resmi di toko manapun, termasuk paket kartu Pokemon biasa. Kenapa namanya Raincoat Pikachu gitu kan ya? Karena dari ilustrasinya udah ngegambarin ya, sales penampilan dari Pikachu yang pakai jas merah, jas hujan merah, sambil ngebawa payung. Dan kartu ini yang dilelang ini yang sales dapat nilai PSA 10 gamin yang merupakan penilaian tertinggi dari kondisi kartu dari Pokemon ini gitu ya. Dan dengan harga yang fantastik banget ya, Raincoat Pikachu ini Youngsters dilaporin jadi kartu Pokemon termahal kedua yang pernah terjual, dan rekor tertinggi masih dipegang sama kartu Pikachu ilustrator milik Logan Paul yang sebelumnya terjual 16,5 juta dolar Amerika Serikat. Jadi ternyata koleksi kartu Pokemon itu bukan cuma nostalgia masa kecil ya, Youngsters, tapi itu adalah sebuah hal yang bisa dibilang investasi ya. Satu kartu harganya segitu, Youngsters, nilainya bisa sampai ratusan miliar rupiah. Kalau kamu dulu punya koleksi kartu Pokemon yang mungkin masih ada di sebuah lemari rahasia kamu, bisa jadi, Youngsters, itu adalah sebuah harta karun.

0: Disasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekarang, Kidario.

0: banget ngeliatin handphone.
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Siapa nih yang kalau lagi capek atau stres rasanya pengen banget dipeluk? Ya walaupun ada beberapa dari kamu yang search yang ujung-ujungnya ya meluk guling lagi. Tapi nih ya, asal kamu tahu aja, entah dipeluk sama pasangan, teman, atau orang rumah, pelukan itu ternyata punya pengaruh ke kondisi tubuh kita loh. Sebuah studi yang dirilis di Psychological Science dan melibatkan 404 orang dewasa sehat, nemuin kalau orang yang lebih sering mendapatkan pelukan cenderung lebih jarang stres atau kalau lagi sakit, gejalanya lebih ringan. Jadi, kadang sakit fisik tuh bisa jadi karena kondisi mental kita lagi gak baik-baik aja. Dan gak semua obatnya itu pil atau puyer. Bisa aja pelukan orang tersayang. Jadi, youngsters, kalau ada orang terdekat yang lagi kelihatan capek atau banyak pikiran, gak ada salahnya kita kasih pelukan, tapi izin dulu ya.

Kalau ngomongin tentang budaya populer Jepang ya, Stars, mungkin kamu pernah melihat karakter siswi sekolah dengan seragam yang dimodif gitu ya. Rambutnya yang khas dan punya image pemberontak. Itu adalah salah satu inspirasi dari karakter yang datang dari fenomena Sukeban ya, Stars. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok atau geng perempuan yang dulu itu berkembang banget di akhir tahun 60-an sampai 70-an di Jepang ya, Stars. Fenomena ini muncul di tengah perubahan sosial dan meningkatnya semangat kebebasan nih di kalangan anak muda perempuan, kebebasan berekspresi. Mereka dikenal untuk menolak gitu ya beberapa aturan atau norma sosial yang dianggap terlalu membatasi youngsters. Dan salah satu ciri penampilan mereka adalah seragam sekolah yang dimodif, rok yang dibuat lebih panjang, sneaker, serta gaya rambut dan pakaian yang lebih nyentrik, yang harus lebih berani, dan itu jadi bagian dari identitas mereka. Tapi Sukeban itu bukan sekedar tentang fashion ya, tapi sekelompok orang siswi yang memang terlibat dalam kenakalan remaja dan konflik antar geng. Jadi istilah ini punya konotasi sebagai gadis yang berandal gitu, youngsters. Dan lewat fenomena ini juga, youngsters, akhirnya banyak nih pengaruh yang didapat dari manga, anime, film, dan budaya pop Jepang. Jadi gambaran perempuan pemberontak dengan seragam sekolah yang jadi karakter yang ikonik sampai sekarang. Jadi kalau kamu pernah ngelihat Rebel gitu ya, ini adalah salah satu pengaruh dari fenomena Sukeban, youngsters.

0: Kabinet Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja, youngsters, ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

Yes, this all night youngsters, we are done. Ketemu lagi tapi besok ya di program dan jam yang sama tentunya. Di CKP dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan hari ini gak kerasa, udah 2 jam, udah bareng-bareng kita dengerin playlist-playlist Jepang Korea favorit kamu di malam hari ini youngsters. Nomor-nomor gemapta buat kamu yang udah nemenin, yang udah kirim request, ikutan ngobrol. Dan pastinya buat kamu yang tetap setia bareng buat dengerin di JFM Surabaya dari pagi sampai malam hari dimanapun kamu berada. Nomu-nomu gemapta ya cinggu ya. Semoga setelah melewati hari Senin ini yang mungkin benar-benar kerasa cukup panjang gitu ya, malam hari ini bisa jadi sedikit waktu buat kamu recharge sedikit, menikmati hal-hal yang kamu suka sebelum besok pagi mulai beraktivitas lagi youngsters. Dan detik-detik gitu ya youngsters, timnas Indonesia hari ini skor terupdate tadi 1 sama ya sama Thailand. Youngsters tadi berhasil gol di menit 80-an dan sekarang masih berlangsung ya youngsters. Semoga aja bisa membawa pemenang yang terbaik di Asian Games tahun ini ya youngsters, amin. Yang penting kita juga sudah support, mereka juga sudah luar biasa berjuangnya youngsters. Dan buat kamu yang hari ini juga berjuangnya, cerita cinggu ya. Oneren gue mau cinggu ya. Jumpa lagi besok ya di program dan jam yang sama di JKPOP dari jam 8 sampai jam 10 malam. Annyeong.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti ya, Stars. Dan mereka adalah Isyana Sarasvati dan juga Saint Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold loh.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FF.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik
3: terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat.

0: Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. MTV Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenangnya. Song of the Year ada BTS lewat single Swim. Best New Artist ada Sienna Spiro. Serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Fikfi. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: DJ FM. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. News.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya. Dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gary Lane. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger, dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih, dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Hai, aku Salma.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik, dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: 101.8 DJ FM.
1: Eight Drums, Stephen Clark, and yours truly, Mr. W.

Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New release on DJ

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way. Big

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Di Kring, how's your day, youngsters? Dibi udah terhubung sama salah satu anak muda yang dimana bersama dengan kelompoknya, yaitu Cinema Rolas, berhasil membawa medali emas di Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMK. Boleh gak sih diceritain untuk prosesnya sendiri, itu kalian butuh waktu sampai berapa lama pas waktu ngebuat ini?
3: Kalau untuk prosesnya sendiri, kita karena konsep kita ini one take, dimana bermain, jadi kita perlu proses latihan dan segala macam. Karena di one take sendiri ini kan ketika ada satu hal yang salah, itu akan mempengaruhi aspek yang lain. Jadi harus lagi.
2: Oh, fun fact, gitu. Ini berarti adalah prosesnya one take ya? Berarti nggak ada cut to cut gitu ya? Oh, wow, keren banget teman-teman. Terus, yang unik selain memang prosesnya one take, apalagi nih keunikan atau mungkin bisa dibilang kayak proses berdarah-darahnya orang yang gak tahu gitu ya, waktu kalian ngebuat film ini tuh apa sih?
3: Mungkin kerjasama dari ketiga kru kita ya. Yoga, saya sama Natasha itu saling bekerja sama mengisi, merangkap job desk. Jadi saya ini juga sebagai wardrobe, Nana sebagai make up, itu berpacu dengan kecepatan dan juga keakuratan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yogyakarta Youngsters Radio.

0: Di penutup Asian Games 2026 Aichi Nagoya, dan kontingen Indonesia menutup perjalanan Asian Games dengan ada di posisi ke-16 klasemen medali. Indonesia sendiri berhasil mengumpulkan 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 5 medali emas didapat dari cabang olahraga bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Posisi Indonesia ini tertinggal 1 peringkat dari Taiwan dan lebih unggul 1 peringkat dari Filipina. Terima kasih banyak untuk seluruh atlet yang sudah berjuang di Asian Games 2026 ini.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

0: Emang boleh pagi-pagi se-energik itu bareng Dibi dan Alvin di The Morning Crew.
1: Never Point ATG FM The Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters. Akhirnya ketemu lagi sama Alvin di sini.
2: Sini berkumpul para morning person, tapi buat kamu yang mencoba untuk hari ini bangun lebih pagi, ya udah enggak apa-apa nih youngsters ya, nemenin kamu beraktivitas, nemenin kamu siap-siap buat berangkat, nemenin kamu nyetir, kamu bisa dengerin DJ FM barengan sama Dibi di sini yang bakal puterin lagu-lagu yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an.
0: Otak auto dibikin fokus lewat pertanyaan-pertanyaan ditebak cepat.
2: Silahkan buat kamu yang udah tahu youngsters kira-kira jawabannya apa, boleh langsung aja ya untuk jawab di WhatsApp kita. Sambil Dibi baca dulu buat yang udah gabungan nih lewat WhatsApp kita, ada kakak Angel, kakak Tamara yang ngejawabnya adalah tentu PlayStation dong Kak Dib, kata kakak Angel. Kakak Tamara bergabung katanya, walaupun aku gak suka banget sama game ini ya, udah mahal lah aku gak bisa ngegame, tapi aku tahu kok singkatannya yaitu PlayStation.
0: Ditutup battle dua musisi di back to back song.
3: Pernah ikutan milih juga gak ya sir?
0: Jadiin The Morning Crew mood booster kamu di pagi hari. Dengerin setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 9 pagi di 94.8 di GFM Surabaya.
2: Halo Vin.
1: Halo Dip, udah jam 6 nih.
4: Iya.
5: Waktunya The Morning Crew.

94.8 DJFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, Youngsters. Aduh, seru banget hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026 ada Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini ya. Dimana lagi kalau bukan di The Morning Crew dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Gak ngerti kenapa yang stars pagi hari ini jalanan di kota Surabaya, dari Dibi berangkat rumah sampai menuju ke Cetandu 14 Surabaya, jalanan sepi banget. Kamu ngerasa gak sih kalau hari ini jalanan lagi sepi banget? Kenapa ya? Apakah masuk sekolahnya agak lebih siang atau justru terlalu pagi masuk sekolahnya? Karena aku ngelihat tadi di jalan tuh bener-bener kayak gak ada anak berangkat sekolah gitu. Gak lagi libur kan ini? Enggak kan? Oke, tapi mungkin karena kebetulan aja kali ya. Berangkatnya Dibi berangkatnya Dibi benar-benar yang tidak bersamaan dengan anak-anak berangkat sekolah ya, Stars. Tapi dimanapun kamu berada sekarang ini, mau itu di rumah, mau itu lagi di jalan, mau kamu masih rebahan, mau kamu lagi lemburan, bahkan aku belum tidur nih Dib sama sekali, tenang aja, Dibi bakal kasih lagu-lagu mantap buat kamu yang bikin kamu melek untuk pagi hari ini ya, Stars. Yang pastinya juga lagu-lagu yang bakal ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an ya. Nah, buat kamu yang punya rekomendasi lagu dari tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, langsung aja kasih tahu Dibi lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948, atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira lagu apa yang pengen banget kamu dengerin pagi hari ini, atau jadi mood boosternya kamu, atau lagi kepikiran aja nih sama lagu ini nih Dib, boleh? Boleh banget ya, Stars. Nah, selain nanti Dibi bakal kasih lagu-lagu rekomendasi buat kamu, Dibi bakal puterin lagu rekomendasi kamu, bacain juga WhatsApp-nya kamu, dan nyemangatin kamu di hari Selasa ini, Dibi juga bakal kasih pertanyaan-pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Bakal ada 3 pertanyaan. Kalau kemarin seputar istilah-istilah atau julukan-julukan dari negara-negara Asia ya, Stars, hari ini kira-kira pertanyaannya seputar apa ya? Dan ditungguin juga nanti bakal ada back to back song The Morning Crew ya, Stars. Dimana untuk back to back song The Morning Crew ini kamu bisa memilih dari 2 musisi yang Dibi battlein pagi hari ini ya, Stars. Kira-kira ya, musisi yang Dibi battlein ini yang mana paling banyak kamu pilih ya, Stars? Karena nanti musisi yang paling banyak kamu pilih itu yang bakal 2 lagunya bakal Dibi puterin di The Morning Crew pagi hari ini. Mantap bukan? Jadi siapin handphone kamu karena kita bakal seru-seruan bareng di sini ya, Stars. Dan pastiin juga ya, Pastiin kalau kamu udah follow social media kita di @djfmsurabaya. Kamu bisa dengerin DJFM dimanapun dan kapanpun kamu mau. Tinggal streaming aja di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Now kita ketemuan dulu sama satu single Youngsters yang udah ada di playlistnya DB untuk pagi hari ini, dimana udah ada telepon yang ngebangunin kamu dari Maroon 5. Lagu yang mengajakin kamu throwback ke tahun 2007. Ini dia, ada Wake Up Call nemenin kamu pagi hari ini. Langsung yuk kasih tahu Dibi, merapat lewat WhatsApp kita.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

emang belum bisa move on banget dari penampilan Indonesia versus Thailand kemarin malam ya, Stars, yang benar-benar patut kita kasih tepuk tangan yang meriah ya untuk seluruh tim dari timnas Indonesia yang kemarin sudah tampil secara maksimal dengan kedudukan awal 2-2 yang Stars sampai akhir pertandingan, sampai kasih tambahan waktu lagi, dan ternyata sampai akhir pun juga tetap imbang dengan skor 2-2. Akhirnya ada tendangan penalti yang hasilnya sangat-sangat memuaskan seluruh masyarakat Indonesia, yaitu 4-2 ya, Stars. Keren banget, terima kasih untuk semua yang sudah mendukung, untuk semua yang sudah mendoakan timnas Indonesia biar kemarin bisa menjadi juara di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ya, Stars ya, versus Thailand kemarin. Timnas Thailand kemarin juga keren banget permainannya, benar-benar ngebloknya bagus banget. Terus habis gitu juga umpan-umpannya keren banget. Dan ada beberapa syuting yang sempat ke gawang Indonesia tapi berhasil diselamatkan juga bolanya ya. Atau kalau gak gitu posisinya masih belum tepat, jadi harus keluar dari gawang Indonesia. Dan kemarin benar-benar deg-deg ser banget ya gak sih. Ada yang kemarin nonton benar-benar gemes banget, kayak no, ayo, ada yang sampai kayak gitu gak? Nonton sepak bola kalau antusiasnya kayak gitu banget tuh benar-benar kerasa ya ini adalah nobar sepak bola gitu kan ya. Kalau diem aja malah kerasa aneh ya, ya Stars ya. Tapi kemarin benar-benar puas banget, permainannya keren gitu. Dan yang nonton, buset, benar-benar yang nonton banyak banget. Ya kayak yang sempat dikasih tahu kemarin ya Stars, bahwa tiket dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dengan kapasitas kurang lebih tiketnya tuh 65.000 ya kalau nggak salah, 65.000 itu terjual lah habis, udah sold out. Dan yang nonton benar-benar campuran banget dari masyarakat biasa, para pejabat, artis juga pada nonton semuanya di sana di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya, Stars. Dan ngomongin soal penampilan juga, penampilan Anggun C. Sasmi setelah Indonesia juara membawakan lagu Mimpi, itu berhasil banget ngebuat kita semua jadi merinding. Terima kasih banyak untuk Mbak Anggun yang sudah hadir memeriahkan dan membuat satu stadion jadi benar-benar ikutan merinding. Itu adalah mimpi Indonesia untuk bisa menjadi juara di ASEAN Cup 2026 ya. Terima kasih banyak untuk penampilan yang istimewa itu, Mbak Anggun ya. Dan memang kalau ngomongin soal penampilan Anggun ya, kita gak bisa lepas dari opening ceremoninya yang Stars ya, ada Agnes Mo juga gitu. Dan mereka berdua ini namanya memang lagi naik down banget gitu kan, semenjak sebelum membintangi Richard, nama mereka udah besar banget. Tapi semakin momennya pas aja gitu ya gak sih. Kayak kemarin mereka habis membintangi Richard season 4, dan sekarang ada opening dan juga closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026 dan mereka tampil juga di sini. Jadi momennya pas aja gitu menampilkan mereka sebagai icon-icon Indonesia yang udah go internasional. Bangga banget, masih kerasa banget happy-nya sih sampai sekarang ya, Stars.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini di The Morning Crew. Dan waktunya Dibi buat bacain dulu ya stars yang udah gabungan ya lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Aku mau sapa dulu buat pagi hari ini ada yang udah gabungan. Hai, selamat pagi, ada Mas Rishad. Selamat pagi di pagi. Iya lagi, bener loh kata Dibi, untuk pagi hari ini jalanan gak sepadet atau gak semacet biasanya. Gak tahu kenapa juga, tapi aku tadi juga sempat mengalami ataupun juga sama yang dirasakan sama kayak Dibi. Jadi gak barengan sama kendaraan lain yang kayaknya crowdnya itu benar-benar kerasa banget. Jadi hari ini kayak lebih lengang aja kata Mas Rishad gitu. Ya kan, kalau Mas Rishad tadi ngerasa lebih lengang ada di daerah mana? Kalau aku masih ada di sekitaran Mejen Sungkono sih. Masih di sekitaran Mejen Sungkono. Terus abis gitu di lapangan Tor gitu, itu masih agak-agak kerasa. Indragiri itu masih agak kerasa lengang banget. Bener-bener lengang banget yang stars ya. Gak tahu kalau kamu pas waktu berangkat tadi apakah juga merasakan hal yang sama gitu. Kalau si Mas Risha tadi merasakan hal yang sama juga sama kayak Dibi ya. Jadi gak serame kayak biasanya gitu. Dan Mas Rishad mau dikasih atau mau kasih rekomendasi lagu nih, yaitu lagu dari Katy Perry yang I Kiss a Girl. Boleh gak di? Boleh banget. Ditunggu lagunya ya, bentar lagi banget Dibi bakal kasih buat kamu. Terus lanjut juga Dibi mau sapa lagi, ada Mas Rio untuk pagi hari ini juga sudah bergabung. Halo, selamat pagi Mas Rio. Hai di pagi. Semangat banget hari ini memulai hari karena masih awal bulan juga. Alhamdulillah duitnya masih belum habis. Gak tahu kalau pertengahan tanggal belasan. Kayaknya itu adalah derita, bukan derita, tapi sambatan banyak orang ya. Kalau misalkan awal-awal bulan tuh kayak rich nih aku nih gitu kan, have nih, orang have nih gitu. Tapi begitu tanggal belasan menuju ke tanggal 20 jadi heaven ya, ya stars ya. Oke, untuk Mas Rio sendiri mau kasih rekomendasi lagu dari Black Eyed Peas yang Where Is The Love. Boleh gak? Boleh banget. Ditunggu lagunya, nanti bakal satu-satu dibikasih ya. Buat lagu Mas Rishad dan juga Mas Rio, ngantri karena bentar lagi Dibi bakal kasih lagu yang memang udah gak mau rekomendasi ini ya yang star saya. Jadi buat yang belum merapat, langsung aja merapat sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja join sekarang juga di Instagram kita di @djfmsurabaya. Ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Rishad, ada Katy Perry, I Kiss a Girl, dari album One of the Boys. Dan disusul sama lagu yang udah direkomendasiin sama Mas Rio tadi, ada Black Eyed Peas, Where Is The Love. Stay tune terus cuma di The Morning Crew.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
6: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
5: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
7: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
5: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
7: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
5: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
8: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
5: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
9: Suka ya, Mas? Sama

memang lagi ada di kota Surabaya. Apakah suhunya masih aman atau justru terlalu panas dan juga terik? Nah, ini harus kita waspadai karena kalau asupan air putih kamu kurang atau asupan cairan kamu kurang, itu bisa-bisa bikin kamu jadi sakit ya, Stars. Dan kalau bisa di cuaca panas kayak sekarang ini, jangan terlalu banyak minum yang dingin-dingin atau es gitu ya, karena takutnya nanti kamu malah jadi panas dalam atau sakit tenggorokan ya, Stars. Jadi usahain kalau minum air putih yang biasa aja atau minum yang anget-anget aja ya, Stars. Itu lebih baik. Ya walaupun kayak ngerasa, Deep yang bener aja, bercanda deh, kidding deh kamu deh. Ini kan panas banget Surabaya, masa harus minum yang anget-anget juga? Nah, kalau kita menyesuaikan suhu panasnya kota Surabaya ini dan gak kontras yang Stars, ya paling enggak kayak aman lah buat tenggorokan kita gitu kan. Tapi kalau kayak kita udah kerasa panas banget, terus dikit-dikit minum es, dikit-dikit minum es, minum dingin gitu, nah nanti takutnya kamu jadi kena radang tenggorokan atau apalah gitu, sakit-sakit yang malah ngebuat kamu jadi gak produktif gitu kan ya. Ngomongin soal produktif, ada yang lagi produktif banget nih. Katanya beberapa hari ini sibuk banget Kak Deep, jadi gak bisa gabungan di DJ FM Surabaya. Ada Kakak Tamara nih katanya, yang pagi hari ini lagi menyiapkan berbagai rangkaian presentasi katanya gitu. Aduh pusing banget ya Kak Deep, ini aja disambi-sambi sambil dengerin DJ FM biar gak jenuh hidup aku, biar gak kerasa membosankan hidup aku. Tapi beberapa hari terakhir ini memang hari yang cukup berat karena banyak banget tugas-tugasnya, banyak banget ujian-ujiannya. Maksudnya ujian di kampus ya, bukan ujian kehidupan gitu. Jadi mau kasih rekomendasi sekalian dong lagu dari Daniel Potter yang Bad Day. Ini cuma pengen ngedengerin aja ya Kak Deep, bukan afirmasi negatif kalau hariku buruk, enggak, tapi cuma pengen ngedengerin lagunya aja. Dan mudah-mudahan justru malah sebaliknya, kalau hari ini adalah hari yang menyenangkan dan bukan hari yang buruk gitu ya, bukan bad day gitu kata Kakak Tamara. Oke, ditunggu lagunya, bentar lagi banget Dibi bakal kasih buat Kakak Tamara. Dan Dibi bakal update-update juga untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita yang Stars. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terus cuma di The Morning Crew. Dan bentar lagi Dibi juga bakal update untuk beberapa titik kalau lintas di kota Surabaya berdasarkan pantauan dari CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Ini dia Daniel Potter, Bad Day, yang udah direkomendasiin sama Kakak Tamara buat aku putarin pagi hari ini. Yang pasti cuma di The Morning Crew.

Youngsters, untuk beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System, dan juga ada Mas siapa nih tadi ya yang sudah gabungan dan ngasih info juga seputar lalu lintas di daerah Gunung Sari, Youngsters ya. Oh, Mas Ari yang udah gabungan tadi. Dimarahi gak di save nomorku. Sorry banget Mas Ari ya. Oke, sorry banget, kita OTW nge-save. Karena kalau di-save-nya itu lewat komputer itu gak bisa. Jadi kita harus ketemu dulu sama handphonenya DJ FM, yang entah kemana handphonenya DJ FM ini, untuk nge-save nomor kamu gitu ya Stars. Jadi sorry Paul kalau misalkan penyiar-penyiarnya DJ FM kayak, "Hah, ini siapa ya?" Kita harus nge-scroll dulu. Atau kalau udah ganti foto profil, nah itu kita juga bingung tuh biasanya ini siapa ya. Biasanya foto profilnya gak kayak gini deh gitu. Ada Mas Ari, oke. Mas Ari, kita mau update dulu ya untuk info traffic yang udah disampaikan sama Mas Ari ya. Tapi kita gak apa-apa dong terbang dulu pakai helikopternya di JFM Surabaya. Oke, let's go, kita gas dulu. Hai, selamat pagi Kapten. Hari ini kita akan meninjau, kita akan melihat beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Tapi kita juga sambil keliling yuk Kapten yuk. Bosan banget nih di DJ FM, kita keliling naik helikopter ya ke beberapa titik di kota Surabaya ya. Oke, let's go. Kita menuju pertama ke Gunung Sari dulu. Ini karena berdasarkan pantauan dari Mas Ari juga. Sambil kita lihat ya CCTV Surabaya Intelligent Transport System seperti apa. Kira-kira gambaran yang disampaikan sama Mas Ari. Kita ke Gunung Sari, exit tol Perak boleh? Oke, let's go. Ya, Mas Ari sempat bilang, Bibi kayaknya cuma mimpi aja deh kalau kota Surabaya itu nggak ada kendaraannya gitu. Kamu di jam berapa, Dip, tadi? Aku tadi di jam 5 lebih... Enggak sih, setengah 6 deh, aku setengah 6. Setengah 6 berangkat dari rumah ke Cetandui 14. Ya, itu nggak ada kendaraan sama sekali, kata Mas Ari. Hahaha, itu tidak mungkin. Kalau di daerah Gunung Sari ya. Karena kalau kata Mas Ari, di daerah Gunung Sari ini lumayan padat untuk lalu lintasnya di pagi hari ini, Youngsters. Baik itu yang dari arah Gunung Sari menuju ke arah Mas Trip, atau yang mau menuju ke arah Wiyung ya, arah berangkat. Atau yang dari arah sebaliknya, dari arah Mas Trip, Wiyung menuju ke Gunung Sari, atau menuju ke exit tol. Nah itu lalu lintasnya terpantau padat, Dip. Rame banget tuh, mengekor tadi. Dan kita coba sambil pantau dari CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Ternyata memang iya ya, Youngsters, untuk lalu lintas di Gunung Sari. Exit tol Perak ini juga lalu lintasnya terpantau padat. Tapi nggak yang padat kayak diem aja jegrek gitu, enggak ya. Masih bisa lewat, kecuali kayak misalkan, karena kan di situ ada beberapa traffic light. Kecuali kalau pas waktu traffic lightnya lagi merah. Nah mungkin itu ekornya atau antriannya cukup panjang, Youngsters. Jadi masih aman aja sebenarnya kalau misalkan kamu lewat di daerah Gunung Sari. Mau ke Wiyung, mau lewat Gunung Sari, bisa. Mau Mas Trip lewat Gunung Sari juga masih aman aja. Kita menuju ke titik lainnya, Youngsters. Let's go. Daerah Gunung Sari boleh kali ya, kita ke daerah Jagir, Youngsters. Seperti biasa, ini info yang dikasih ke kamu. Ini adalah Jagir Wonokromo Barat. Dari sisi yang kalau kamu dari Joyoboyo ya, dari Wonokromo Joyoboyo, itu kan ada yang lurus ya kan, lurus terus abis gitu kena traffic light yang ada pos polisi itu belok kiri ya, yang depan DTC itu. Ada juga yang lewatnya adalah jalan sebelum DTC. Nah yang Dibi mau kasih info ke kamu, ini adalah yang belok kiri sebelum Jagir DTC ya, Stars. Yang biasanya jualan lemari-lemari, kayu-kayu mebel itu. Di situ untuk lalu lintasnya terpantau sekarang ini lagi berhenti, yang Stars, karena kena traffic light. Tapi ya seperti itu ya. Kalau mobil mau belok ke kiri ke daerah Ngagel, itu agak sedikit susah. Karena kenapa? Karena sudah tertutup oleh kendaraan-kendaraan yang lain. Padahal di Jagir Wonokromo Barat ini, yang Stars, itu kalau belok kiri bisa langsung loh untuk mobil loh. Tapi karena ketutup sama kendaraan yang lain, jadi
agak sedikit ngantri ya kalau misalkan mau belok ya. Dan traffic light di sini jujur aja ijonya cepet banget, merahnya lama yang starts. Dan kalau merahnya udah kadung lama banget, nah itu bisa antriannya cukup panjang atau cukup mengekor gitu ya. Tapi untuk sekarang ini lalu lintasnya masih lancar dan masih aman aja kalau misalkan kamu mau lewat di daerah Jagir Wonokromo Barat ya, yang starts kalau lurus lagi ke Jagir Pertamina, kantor pajak, daerah-daerah sana ya, itu masih aman aja, panjang jiwo yang lurus lagi ya, masih aman aja kalau misalkan mau lewat Jagir Wonokromo Barat ya stars. Kita move ke daerah yang lain. Boleh kita ke titik di mana yang biasanya persebaran lalu lintasnya di sini ini agak sedikit-sedikit rancu ya. Di mana lagi kalau bukan di Jembatan Joyoboyo yang stars. Dan berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System, dua arah lalu lintas dua arah di Jembatan Joyoboyo ini terpantau ramai lancar yang stars. Baik itu dari arah Wonokromo mau ke daerah Joyoboyo, Kebun Binatang, ataupun juga dari arah sebaliknya, lalu lintas terpantau ramai lancar. Jadi masih aman aja kalau misalkan kamu mau lewat di daerah situ. Buat kamu yang lagi ada di jalan juga, mau update juga untuk info trafficnya boleh banget, mau menyertakan fotonya juga bisa banget, langsung aja di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 ya stars. Dan itu tadi untuk traffic beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Sambil dibaca lagi buat yang udah gabungan pagi hari ini, ada Kak Anissa Frina yang udah bergabung pagi ini. Pagi Dip, kesiangan gegara nobar Indonesia. BTW mau dengerin Ariel yang Ancika dong, makasih ya. Siap ditunggu ya Kak Anissa Frina ya. Ah ini memang kayaknya semua orang, aku kayaknya bisa menyimpulkan nih kenapa pagi-pagi tadi kendaraan itu gak banyak yang lewat, karena aku rasa banyak yang kesiangan ya gak sih. Jadi di jam-jam segini itu lalu lintasnya padat gitu, karena udah pada mulai berangkat. Tapi kalau pagi kayak yang Dibi tadi berangkat jam 5:30, aku rasa kayak masih tidur gak sih, gara-gara banyak yang nobar. Banyak yang sampai rumahnya itu pagi gitu ya. Jadi untuk membuka mata di bener-bener early morning tuh kayak berat banget, gak bisa deh gitu. Ditunggu lagunya untuk Anissa Frina. Terus juga ada siapa nih? Ada kakak Ika yang sudah bergabung. Selamat pagi Kak, selamat beraktivitas kembali. Maaf mau izin request lagunya Kenris yang Semesta. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya. Terus juga ada yang barusan aja bergabung, ada kakak Rama. Mbak Rama apa kakak Mas Rama ini ya kira-kira ya. Kakak Rama ini mau kasih rekomendasi lagunya Ika Putri dong, yang kemarin sempat mampir ke DJ FM Surabaya. Mau throwback ke tahun-tahun 2000-an. Boleh lagu apa namanya, Mr. Judge, boleh juga lagu Cinta Jangan Kau Pergi. Oke, ditunggu lagunya kakak Ika Putri, mungkin lagi dengerin untuk pagi hari ini ya. Ada yang kasih rekomendasi lagu kamu untuk pagi ini di The Morning Crew. Oke, ditunggu lagunya, nanti satu-satu bakal dikasih ya. Jangan kemana-mana, pokoknya kita mau kasih dulu lagu yang bikin kamu semangat pagi hari ini dari Chibi Chibi, Brand New Day di The Morning Crew pagi hari ini.